0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Terima kasih.
3: Kotoma dan
4: Xie.
5: Thank you.
6: Terima kasih.
7: Magsuko.
8: Paring kewenangan.
9: Ponsikau.
10: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
11: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Segar Sabah FM.
1: Baik, info sukan pagi ni seperti biasa kita ada kopi bola pagi. Kita berkongsi perkembangan terkini perlawanan yang sudah berlangsung ataupun sudah berlangsung dan bakal berlangsung bagi Piala Dunia FIFA 2026.
0: Ya, kalau sekarang ini di minit yang ke-19 ngam-ngam. USA menentang Belgium. Sekarang ini Belgium mendahului 1-0.
1: Wow, awal lagi tadi sudah menjaringkan gol pada minit yang ke-9. Jadi tahniah pada Belgium. Tapi ini terlalu awal sebab banyak lagi masa.
0: Betul.
1: Apa-apa pun boleh berlaku. USA masih ada peluang, sangat-sangat banyak peluang untuk menjaringkan gol lagi.
0: Ya.
1: Tapi gol pembukaan dari Belgium.
0: Betul. Sudah mendahului. Ya. Kalau tengok daripada permainan, memang dua-dua pasukan masih rancak, sangat rancak untuk menuju ke kedua-dua tempat jaringan. Jadi kita tengoklah siapa yang akan menang untuk Belgium dan juga USA. Dan kalau USA dan Belgium, antara salah satu yang menang akan menentang Spain, betul?
1: Betul, Spain untuk peringkat quarter final sebab Spain telah pun mengalahkan Portugal awal pagi tadi.
0: Betul.
1: Itulah kekecewaan sentiasa terasa terpahat di wajah penyokong Portugal.
0: Betul.
1: Dan juga penyokong Brazil kemarin, tetapi Spain sudah pasti gembira kerana Spain ini antara pasukan yang menjadi tumpuan juga.
0: Ya, antara yang paling kuat juga kan.
1: Betul. Walaupun beza satu gol saja pada minit yang terakhir masa tambahan.
0: 90 ke atas.
1: 90 tu kan. Tetapi akhirnya walaupun terikat 0-0, Spain berjaya menjaringkan gol yang dijaringkan oleh Emerino.
0: Emerino.
1: Wow, itu penentuannya. Akhirnya menghantar pulang Portugal.
0: Ini semua tanya nih, kalau yang player untuk 7 jaringan untuk Piala Dunia ni sebab ada 3. Jadi kalau Portugal sudah keluar, dia masih layak ke untuk dapat kasut emas tu? Lionel Messi.
1: Tidak, sebab
0: Messi pula. Leonardo
1: DiCaprio. CR7, Cristiano Ronaldo.
0: Iya, kenapa Leonardo?
1: Lionel Messi.
0: Tamang-tang kalah kan.
1: Terus lupa lah nama pemain lah.
0: Okay, jadi adakah dia masih layak lagi? Tidak sedalah.
1: Sebab kalau dia memang tinggi dia punya tendangan ataupun gol yang dia jaringkan, memang dia layak. Tapi memandangkan ada lagi tinggi daripada dia dan mereka masih bertanding, banyak peluang lagi orang boleh kasih jaringkan gol. Maka yang menjadi tumpuan sekarang ni Erling Haaland, Norway, Kylian Mbappe dari France dan juga Lionel Messi Argentina.
0: Semuanya 7 ya, 7 gol kan. 3 ni antara belum yang terkeluar, belum terkeluar lagi kan.
1: Masih lagi beraksi untuk peringkat berikutnya. Jadi itu yang terkinilah kita boleh kongsikan. Tetapi yang sudah pun mengesahkan kedudukan ke suku akhir, France Morocco akan beraksi pada 10 Julai nanti. Norway dan England.
0: Wow. Dua-dua hebat.
1: Pada Ahad ini akan beraksi. Ini pun menjadi tumpuan juga sebab Norway memang betul-betul bukan saja hebat tetapi pasukan penyokongnya luar biasa.
0: Luar biasa dengan dorong punya apa tu sailing ship ke sailing boat tu.
1: Viking row tu.
0: Viking row nama dia. Itulah sebenarnya antara pencetus semangat untuk pemain England kan. Dengan dorong punya apa ni trademark tu.
1: Betul.
0: Okey, dan selepas itu
1: perlawanan yang berlangsung esok pula untuk peringkat round 16 pusingan 16, Switzerland akan mentang Colombia 4 pagi. Tapi terlebih dahulu ini yang dinantikan juga, Argentina akan menentang Egypt ataupun Mesir pada 12 tengah malam waktu Malaysia.
0: Itu antara Argentina tim Redun kan?
1: Ya, Argentina pasukan saya akan menentang dengan Egypt. Kalau di Egypt ini pun ada pemain yang hebat. Mohamed Salah ada di situ. Jadi harap-harap ada peluang.
0: Harapan lah. Ada harapan lah kan? Okey.
1: New Zealand menentang Colombia. Colombia ini pun antara negara yang underdog tetapi berpotensi untuk memberi saingan hebat kepada Switzerland.
0: Yang marah ke apa ni quarter final ni pun kira macam hebat-hebat semua ya.
1: Sebab quarter final pun akan bertumbung kuat sama kuat.
0: Ya,
1: lepas
0: betul.
1: Lepas tu ke semifinal dan final. Makin lama makin dekat ke arah final.
0: Beberapa hari saja lagi, 19 kan? 19 Julai
1: betul,
0: final 19 kan?
1: Betul, 19 Julai final nanti.
0: Okey, jadi kami akan berikan lagi info dari semasa ke semasa untuk Piala Dunia 2026. Sekali lagi, kita ingin war-warkan untuk dapatkan aplikasi RTM Klik. Selain boleh dengar Sabah FM, kamu juga boleh menonton TV secara percuma termasuk Piala Dunia di Sukan Plus dan juga TV. Okey.
1: Betul, USA menentang Belgium sekarang ini ini disaksikan di saluran TV OK.
0: Betul.
1: Jadi bolehlah kamu terus ke situ ah.
0: Betul.
1: Lebih lanjut.
0: Mm-hmm. Okey, selepas ini kita akan bersama dalam diary sana sini bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah. Terus jalan layan Sabah FM.
1: Bagus bah.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 8:30 pagi Isnin hingga Jumaat bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah Edwin. Kita ada Kayum di Tawo FM. Selamat pagi Kayum.
1: Selamat pagi.
2: Okey, lepas tu kita ada Aida di Keningau FM. Selamat pagi Aida.
0: Selamat pagi Aida.
3: Ya, selamat pagi semua.
0: Ya, Syaf di Sandakan.
4: Ya, selamat pagi semua.
0: Ya.
2: Baik.
0: Hari ini kita mulakan dengan si Kayum kan?
2: Ya, Kayum.
0: Silakan Kayum, ambil stage.
1: Okay, right. Apa-apa dah, sekali lagi selamat pagi buat semua sahabat. Ada untuk permulaan perkongsian dari sana sini dari Tau FM, ada dua catatan yang dikongsikan ya. Yang pertama sekali berkait dengan hari ini seawal pukul 8 pagi berlangsung program advokasi at KRT Pris Wanita dan program advokasi kesejahteraan untuk wanita atau kegerasan rumah tangga Aku Wanita at KRT peringkat negeri Sabah yang berlangsung di Dewan Masyarakat Tawau hari ini 7 Julai 2026. Itu program yang berlangsung pada hari ini. Dan satu lagi adalah Festival Community Havoc, tayangan skrin besar Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung hari ini 7 Julai 2026 bermula pukul 8 malam nanti, yang mana akan dirasmikan oleh Datuk Nizam Abu Bakar Titingan bertempat di Dewan Arena Belia. Jadi itu dua catatan dan juga program yang berlangsung untuk hari ini dari Tau FM. Dan untuk perkongsian diary seterusnya, kita bersama-sama dengan sahabat kita di Syaf di Sandakan FM. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kayum di Tau FM. Dari Sandakan FM, tiada catatan khusus untuk hari ini. Apapun, kepada semua yang ingin menerima darah, Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan mempelawat orang ramai untuk tampil menerima darah bagi membantu menambah bekalan darah untuk merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh datang ke pusat derma darah statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan Aida di Keningau FM.
3: Okey, baik. Terima kasih, Syaf. Dari Keningau FM juga tiada catatan khusus. Satu perkongsian semasa juga berkenaan dengan kempen derma darah. Orang ramai diminta untuk terus tampil menderma darah bagi membantu para pesakit yang memerlukan tambahan darah. Jadi, untuk itu, pusat operasi menderma darah seperti biasa boleh datang terus ke Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Masa bermula dari 8 pagi sehingga pukul 4 petang. Jadi itu satu bahan perkongsian saja, bahan diari dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM bersama dengan Ikhlaq dan juga Edwin.
2: Baik. Minta maaf. Belgium sudah berjaya mencaringkan 2 gol.
5: Terkejut tak pun.
2: Ikhlaq on mic awal baru kami mau.
5: Belgium
0: dia ngam-ngam gol. Ngam-ngam kami mau masuk, Pak. Jadi keluar suara kami. Oke, tapi ya enggak apa, kita update juga kan untuk mendengar.
2: Betul.
0: Oke.
2: Oke, dari Sabah FM yang pertama, ini berkenaan dengan program San Kalpa Sabah 2030. Itu forum pelaksanaan strategik SMJ 2.0 akan berlangsung pagi ini 8.30 pagi di Sipadan Hall ataupun Sabah International Convention Center yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato Zainuddin bin Aman, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah.
0: Okey. Dan seterusnya ini pula untuk pukul 8 pagi. Yang akan berlangsung di Dewan Masyarakat OKK Rampas Kiulu, yang mana satu program Jelajah Kebun Dapur yang akan diadakan bagi Dun N15 Kiulu untuk hari ini pukul 8 yang dijangka dirasmikan oleh Yang Berhormat Datu Benjamawi Jaafar, iaitu Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah.
2: YB sudah balik Malaysia, hari itu dia sempat lagi tengok World Cup.
0: Oh ya. Yeah.
2: Okey, seterusnya ataupun akhir sekali kita mau kongsikan ini pula acara yang akan berlangsung di UMS berkenaan dengan program yang dikenali sebagai Know Your Plans, Mimi Silent and Ardisia Identification Workshop and Letter of Intent. Dan juga ada acara penandatanganan LOI, okay. Letter of Intent, antara UMS ataupun Universiti Malaysia Sabah dan juga The Royal Botanic Garden Edinburgh, RGBE, pada 8.30 pagi ini di Institute for Tropical Biology and Conservation, UMS.
0: Ya, tiga perkongsian daripada kami. Terima kasih kawan-kawan di Keningau Aida, Sandakan, Ashaf, Tawau.
3: Ya,
0: kita ada Kayum.
2: Ya, okey.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Ada tim Belgium.
2: Come on.
0: Siapa tim Belgium?
1: Tiada Belgium sini.
0: Siapa Portugal?
3: Tapi yang lawan sekarang ni kita
2: Belgium lah. Ya, kita bukan sokong Belgium tapi kita mau Belgium menang.
0: Ya, betul.
2: Itu saja.
5: Betul.
2: USA dia main buyuk banget.
0: Sehati sejiwa.
2: Itulah kami semangat tadi tu, Belgium 2 gol sudah. Okey.
0: Iya, tiba-tiba kita semangat kan. Ini susah ni kalau TV di depan ni tiba-tiba pandai hyper.
2: Okey, baik, terima kasih sahabat kita di Tawau, Kayum, Aida di Keningau dan juga Syaf di Sandakan. Selamat menjalankan tugas. Jumpa esok nanti.
0: Bye bye.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita teruskan keadaan trafik di sekitar Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran masih lagi dilaporkan sesak, 7 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Manakala di Jalan Sulaman dilaporkan tiada apa-apa kesesakan, sudah pun lancar. Seterusnya di Jalan Tuaran Bypass masih sedikit perlahan, ini di kawasan SMK Agama Tun Ahmad Shah, tetapi beransur lancar sekarang ini saja, 2-4 minit kelewatan berlaku. Manakala di jalan berhampiran dengan Pekan Menggatal, Inanam dan Kelombong, di situ yang dilaporkan masih lagi sesak, 10 minit kelewatan sedang berlaku. Jalan Tun Fat Stephen sebelum dan selepas Bulatan Masjid Bandaraya dan seterusnya menuju ke SICC, di sini dilaporkan perlahan dan sekarang saja mengambil masa 10 minit. Di jalan lintas seterusnya menuju ke flyover, di jalan lintas juga dilaporkan perlahan, 7 minit masa pemanduan. Manakala jalan Kolam Minintot juga sama, 7-10 minit masa pemanduan diperlukan. Anda yang masih lagi menggunakan laluan jalan Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan sedikit perlahan, 4 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Dari arah Pen Borneo setakat ini lancar, tiada apa-apa kesesakan. Manakala di Meruntum menuju ke KKIA, kawasan Meruntum ada sedikit perlahan, 3 minit masa pemanduan. Ini berhampiran dengan kawasan pembinaan flyover di kawasan Putatan. Dan akhir sekali di Jalan Pengelet Lokawi sudah pun kembali lancar, tiada apa-apa kesesakan. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan di Meruntum juga kembali lancar pada waktu ini. Itu tumpuan ataupun info trafik setakat ini. Kalau anda ada apa-apa maklumat berkenaan dengan keadaan trafik di tempat kamu, boleh terus WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Konser Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Mualis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semangkan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan saya suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini, pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu saja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan

0: Ahmad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
1: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Ari Mizan Muhammad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikukuhkan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengukuhkan Peraturan-Peraturan Sewa Beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuzia Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di klinik kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memanteras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Edi Fali Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
3: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis. Untuk warga asing, 6 notis dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat. Menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Segera Sabah FM kembali bersama dengan anda Edwin dan juga Ikhlas Kasih Kawan kamu sampai pukul 10 pagi.
1: Okey, betul. Jadi ini jam yang terakhir macam biasa. Kita mau bawa kamu dalam...
0: Gegar Segar Sabah FM. Gegar Segar Sabah FM. Hari ini kita memilih lagu daripada Ella.
1: Yes, wow, Ratu Rock Negara Ella.
0: Yeah. Okey, jadi lagu pertama yang kita pilih adalah lagu ini.

0: mana lagu yang kamu mau dengar di penghujung, okay, kan? Okay, satu lagu lagi lah, lagu ini.
1: Aku tak pandai mengarang puisi.
0: Symbiosis.
2: Oh, okay.
0: Jadi lagu mana yang kamu mau dengar di penghujung segmen segar, kamu kena mengundi dan memilih.
2: Betul. Di mana? Di laman Facebook kami, Sabah FM Bagus Bah. Sudah kita post di situ. Kamu undi saja satu akaun untuk satu undian. Mm-mm. Jadi kalau kamu ramai-ramai undi lagu tu, memang itulah yang paling tinggi, kan?
0: Iya. Jadi yang belum pernah mengundi tu, cubalah hari ini, kan. Mana tahu hari ini nasib kamu punya lagu memang menang hari ini.
2: Betul.
0: Masuk sekejap. Kami tahu tu banyak kedai makan, apa ni, stesen minyak yang berada di kaunter pasang Sabah FM, kan?
2: Betul.
0: Coba masuk ke Facebook sekejap. Masuk di Facebook rasmi Sabah FM, cari Gegar Segar, pilih lagu Symbiosis atau Permata Biru.
2: Okey, cerita pasal kenapa kita pilih Ella ni, sebab yep, Ella untuk lagu Permata Biru edisi 60 dia akan buat konsert homecoming pada Ogos ini.
0: Nah,
2: di Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang lah, tapi
2: yalah, boleh baik tu pergi. Kalau boleh, ada flight kan di sana, bah, direct flight.
0: Kalau betul-betul peminat tegar boleh sampai tu.
2: Sebab apa yang bersama-sama dengan Ella juga, seperti Ziana Zain ada bersama-sama, Dato' Ramli Sarip. Ui, hebat. Wow. Okey.
0: Okey, jadi Ella juga antara yang lagu-lagu untuk kita membesar, kan?
2: Betul. Banyak lagu-lagu dia yang syok, Ratu Rock Negara. Dia punya karakter pun tu macam, wow, ramai orang suka.
0: Ya, macam Anchor, tapi rock-rock begitu. Okey, jadi pilih sekarang dan update untuk bola.
2: Yeah. Kita bawa yang terkini. Belgium menjaringkan satu lagi gol. Tiga gol sudah.
0: Yep.
2: Setakat ini USA masih lagi satu gol. Minit yang ke-58 sekarang ini. Jadi kita harapkan momentum berterusan.
0: Betul. Sebab kita mau Belgium marah untuk Ipin dan juga Ikle, ya. Marah ke pusingan seterusnya. Dan tadi kami sudah cakap-cakap apa nih, kita sudah apa nih cakap-cakap supaya Belgium mendahului tiga, supaya USA susah mau kejar, kan?
2: Betul.
0: Ada potensi lah. Sudah separuh masa yang kedua, kan?
2: Okey. Jadi bolehlah saksikan sekarang di TV. Okey. Belgium menentang USA. Belgium 3, USA 1.
0: Ya, terus sejalan yang segar Sabah FM.
2: Lebih menyegarkan.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Beb, kau pernah nampak kah gambar Albert Einstein kan yang dia menjelir lidah tu? Popular tu gambar dia tu.
2: Iya, comel betul saya tengok.
3: Kau tahu apa sebab dia menjelir lidah begitu tu?
2: Kenapa?
3: Sebab waktu itu dia menyambut hari lahir dia adalah pada 72 tahun sudah.
2: Aha.
3: Jadi malam tu dia terlalu penat untuk senyum ambil gambar. Last-last dalam kereta tu dia buat muka begitu, menjelir lidah.
2: Lidah dia.
3: Lepas tu gambar tu jadi popular terus kan?
2: Kira selalu kalau kita bergambar kita senyum kan, tapi dia punya tu sangat rare lidah terus gitu.
3: Baru kau tahu kan, bukan dia suka-suka tu. Dia penat sudah tu.
2: Penat.
3: Tapi lucu juga kan?
2: Lucu dan comel.
3: Comel. Oh, baru saya tahu.
4: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
5: Aduh, batuk pula dah.
6: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
6: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
6: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
7: Hurix, kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

0: Sekarang Sabah FM lebih menyegarkan 9.37 minit dah pagi.
1: Ya, kita mau kongsikan gol terkini Belgium 3 USA 1 masih kekal. Berlangsung. Kekal kedudukan, harapnya Belgium dapat kekalkan kedudukan atau tambah lagi satu jaringan.
0: Ya.
1: Sekarang ini pun sudah masuk minit ke-73.
0: Ya, sebab selamat kan, ada berapa minit sejak lagi. Kalau sempat kami akan umumkan yang dia punya keputusan akhir lah.
1: Betul. Okey, sebelum itu kita mau kongsikan. Ini berkenaan dengan Budi Madani melibatkan minyak petrol dan juga diesel. Kalau di Malaysia ini kita banyak manfaat yang kita terima. Manfaat rakyat Budi Madani ini. Pertama berkenaan dengan petrol. Setiap kita dapat 200 liter sebulan kan, Nikle, menggunakan MyCard kita. Jadi kos sebenar dengan jumlah yang kita bayar tu, dia punya beza tu sangat jauh dan penjimatannya tu pun sangat tinggi.
0: Betul loh.
1: Contohnya macam petrol lah.
0: Ya.
1: Kalau kos sekarang ni RM3.97 seliter. Kos untuk petrol 95. Kalau kita gunakan sepenuhnya 200 liter itu satu bulan, jumlah keseluruhan adalah bernilai RM794.
0: Ya, okay.
1: Tapi kalau kita menggunakan Budi, nilai Budi diesel, okay, ini diesel sebenarnya.
0: Oh, itu tadi diesel kan?
1: Ini bukan diesel nih, ini petrol nih. Okay, rasanya ini petrol. Oh, ini Budi diesel. Budi diesel. Okay. dengan harga RM2.10 dan dalam kuota 200 liter, kita hanya bayar RM420. Jadi ini bermakna penjimatan RM374 sebulan.
0: Oh, okay, kami faham sudah. Sebab tadi dia ada perbezaan antara dua. Jadi kami ingat satu petrol, satu diesel. Rupanya dua-dua diesel.
1: Ini untuk diesel.
0: Cuma kelayakan asas untuk 200 liter yang pertama RM3.97 kan. Jumlah keseluruhan sepatutnya 794 kan.
1: Betul.
0: Tapi kita hanya membayar RM420.
1: Betul. Itu kelayakan asas 200 liter. Tapi kalau anda mempunyai pickup ataupun jeep diesel yang layak, anda boleh tambah ataupun mohon 100 liter lagi dan menjadikan 300 liter sebulan. Kalau lagi banyak liternya, lagi tinggi penjimatannya.
0: Betul.
1: Kalau anda manfaatkan 300 liter ni, menggunakan Budi diesel, anda boleh jimat RM561 sebulan berbanding RM1,191 satu bulan kalau harga sebenar.
0: Ya, penjimatan tu boleh sudah apa ni, angkat satu lagi Azia lah.
1: Begitu lah. Maksudnya banyak manfaat
0: dia punya,
1: lah kan.
0: Ya, manfaat tu besar lah. 47% kan. Betul. Setiap kali isi dengan body diesel jimat dia.
1: Okey. Jadi itu manfaatnya yang kita terima. Jadi gunakan sebaik mungkin. Kalau boleh, bukanlah kalau boleh, elak, hentikan ketirisan ataupun menggunakan minyak dengan dijual pada orang lain. Itu pun tidak boleh kerana satu kesalahan besar.
0: Iya, kalau apa ni sebut mengenai ketirisan ni, ini adalah salah satu kerjasama antara semua masyarakat sebenarnya untuk kita kena laporkan lah kalau ada berlakunya ketirisan di depan mata kita. Kan, sebab jika ada berlakunya laporan, semestinya pihak berkuasa akan terus ambil tindakan lah.
1: Betul. Sebut diesel ni, kalau di Sabah, Sarawak, Labuan memang antara minyak kenderaan yang banyak penggunaan lah.
0: Betul.
1: Kan, sebab banyak kereta yang menggunakan diesel di negeri Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Bila layari laman sesawang budimadani.gov.my, sekiranya anda dapat maklumat lanjut ataupun ingin mendapatkan tambahan 100 liter sebulan.
0: Betul. Dan harga runcit tadi yang kami kongsikan itu RM3.97 adalah sehingga 8 Julai. Itu berdasarkan harga runcit semasa lah.
1: Okay.
0: Dan sambil-sambil kita menunggu apa ni, kita punya undian untuk Gegar Segar kan. Ada mungkin yang belum tahu lagi lagu yang kita pertandingkan untuk hari ini. Jadi kita kasih bunyi lah sekejap lagu yang kita pertandingkan, lagu daripada Ella, Permata Biru. Dan lagu Simbiosis. Sempat lagi mengundi di Facebook resmi Sabah FM sekarang ini juga. Jadi sambil-sambil Edwin dan juga Ikhle tunggu, kami kasih menari dulu kamu dengar lagu Poco-Poco.
1: Woy, nah, yang
0: ada yang belum bergerak
1: ya
0: dari tadi kan buat kerja. Mari kita kasih Poco-Poco dong sekejap. Sabah FM.
1: Bagus, Bas.

0: Ya, terima kasih untuk anda yang terus layan Segar sehingga ke jam sekarang ini.
1: Ya, terima kasih juga kamu yang sudah undi lagu Gegar Segar. Sebab lagu yang hebat kita pertandingkan, nyanyian Ella, Ratu Rock Negara.
0: Yep.
1: Kita ada Permata Biru dan juga Simbiosis.
0: Ya, jadi lagu yang menang dan mendahului undian untuk hari ini adalah lagu
1: Permata Biru.
0: Okey, sekejap lagi kita akan layan lagu tu. Terima kasih yang meluangkan masa juga untuk mengucapkan selamat bertugas semua kan. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik untuk anda. Dan teruskan bersama dengan siaran Sabah FM. Selepas ini Edith akan menemani anda dalam ekspresi.
1: Ya, jangan terlalu bersedih, yang berlalu biarkan berlalu. Macam lagu apa tu ah? Yang berlalu biarkan berlalu. Stay tu. Mau lagi ya?
0: Pikir lagu apa ya tadi?
1: Okey. Okey, apapun yang berlalu tetap berlalu. Move on. Apa yang bakal bertanding, selamat bertanding. Ini untuk Piala Dunia lah.
0: Ya, betul. Okey, dan terakhir sekali kami update lah, ada berapa minit sahaja lagi sebenarnya? Lebih kurang 1 minit kalau tidak masa tambahan kan.
1: Ya.
0: Sekarang ini Belgium masih lagi 3 dan USA 1.
1: Okey.
0: Ada 1 minit lagi menuju ke 90 minit masa penuh. Kalau tidak masa tambahan, harap-harap tidak penalti, Belgium akan marah ke seterusnya.
1: Betul. Ya. Maka dengan itu USA satu-satunya tuan rumah yang masih lagi beraksi sekarang ini. Sebab Meksiko sudah tersingkir, Kanada pun sudah tersingkir.
0: Betul.
1: Kalau USA juga tersingkir, maka tiada lagi wakil tuan rumah untuk edisi kali ini, marah ke peringkat suku akhir.
0: Ya, betul. Okey, jadi teruskan bersama dan juga untuk Piala Dunia ada lagi. Mau tunggu tu 90 minit tu bah. Ayo.
1: Tapi tak apa, boleh saksikanlah terus di TV. Okey. Sebab lepas ni mungkin Edith juga akan kongsikan keputusan penuhnya lah.
0: Ya, sama nanti dalam Bahngamla tu pun akan ada dikongsikan.
1: Betul.
0: Ya, 90 minit penuh sekarang ini.
1: Okay.
0: Dan belum ada whistle yang dibunyikan. Tidak pun dikatakan ada tambahan masa di sana sekarang ini.
1: 4 minit.
0: Okay. Okeylah, kita layanlah lagu yang menang hari ini ya. Terima kasih semua. Saya Iqlai Jamie.
1: Saya Dirubin. Jumpa besok.
0: Bye-bye. Bye.

0: Gegar Segar Sabah FM.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, ekspresi inspirasiku. Selamat pagi, salam ceria. Hari ini 7-7 cantiknya hari bulan hari ini.
1: Dan juga pasti ada yang kecewa. Walaupun saya sebenarnya penyokong Portugal, tapi saya tidak begitu kecewa jugalah.
0: Ya, semangat tu masih ada.
1: Masih.
0: Tapi sebelum kita on air tadi macam ada perbualan perbualan di belakang tabir, tapi ya, kita saja tahulah.
1: Betul, tapi apapun kita harapkan semua pendengar setia Sabah FM untuk hari ini terus bersama-sama kami walau di mana juga anda berada, dan juga terus ikuti kami di RTM Klik dan juga melalui frekuensi masing-masing di mana saja anda berada, ya.
0: Betul, dan kalau tadi anda bersama dengan DJ Edwin dan Ikle segar lebih menyegarkan, kali ini bersama dengan saya DJ Edith dan juga
1: Dalin.
0: 4 jam juga di ruang udara dari 10 pagi ini sehinggalah pukul 2 petang nanti.
1: Dan satu lagi Edith, supaya diorang tidak keliru dengan pilihan tema lagu kita untuk hari ini. Jadi hari ini kita sajikan untuk anda memilih lagu di penghujung pertemuan kita nanti, iaitu lagu
0: Duet. Macam kami hari ini berduet.
1: Betul.
0: Jangan kamu lari tema. Mula dari sekarang kamu boleh mula sudah risik-risik lagu anda. Lepas tu bolehlah hantar macam biasa di talian WhatsApp Konti Sabah FM 019-490-4848. Okey, apapun seperti biasa kita akan nantikan di jam yang terakhir untuk menu anda. Menu bukan sarapan tapi menu
1: lagu sebenarnya.
0: Iya, betul. Jadi jangan tunggu lama, simpan terus nombor kami Sabah FM dan terus layan Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Caya, terima kasih Sabah FM.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
7: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Ekspresi inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang, macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, music dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.
1: Ya, ekspresi inspirasiku 10.17 minit pagi ketika ini. Selamat pagi, apa khabar?
2: Ha. Semoga anda semua sihat selalu pada hari ini. Dan begitu juga untuk penyokong-penyokong tim bola sepak masing-masing. Semoga sihat juga setelah pukul 3 pagi tadi. Bangun tak tidur.
1: Demam bola. Mungkin ada yang terus direct pergi kerja.
2: Okay. Tapi jangan sampai apa ini
1: terlelap.
2: Culas dengan kerja masing-masing.
1: Tiada alasan. Okay,
2: jadi kita terus bacakan ucapan yang dihantar oleh pendengar kita di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Dari Zafira. Selamat pagi dan selamat bersiaran.
1: Hadir.
2: Dan Zafira hadir dari Sandakan. Pagi ini cuaca mendung. Dari awal pagi. Apapun, jangan lupa sarapan pagi. Tetap layan Sabah FM. Bagus, Bah. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih, Zafira. Lagi kita ada Norzita. Selamat pagi, DJ Edit, DJ Dalin. Selamat bertugas berdua. Semoga siaran lancar. Hendaknya macam biasa. Tiap hari request lagu. Mencuba sejak. Cuba nasib lah kiranya ni kan. Apa pun, terima kasih DJ berdua dari saya, pendengar setia Sabah FM. Bagus, Pak. Okay,
2: awal dia cuba ni, pasti dapat ni.
1: Iya kan? Itulah orang bilang, siapa cepat dia
2: kan,
1: dapat.
2: Dan seterusnya daripada Alice Raymond dari Kuching, Sarawak. Apa khabar orang kita?
1: Wow, DJ Dalin pun Sarawak.
2: Salam sejahtera serta selamat bertugas DJ Edit. Dan semoga sihat ceria selalu serta semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Info cuaca di sini tengah panas lit-lit. Oh, panas di Kuching ya.
1: Kalau tadi si, siapa si Zafir?
2: Zafira, ya,
1: mendung.
2: Mendung-mendung sekitar awal pagi dia bilang. Okay, untuk menu playlist nanti kita akan juga tunaikan. Hari ini duet, jadi dia pun hantar lagu duet.
1: Wow, okay, ini dalam temanya
2: Saini dan Chakra. Okay, untuk hiburan bersama rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus, Bah. Terima kasih DJ. Terima kasih kembali untuk anda. Terus dengar kami di Sabah FM.
1: Bagus, Bah.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: someone.
1: Ya, ekspresi inspirasiku 10.33 minit pagi ketika ini.
2: Dan juga terima kasih sekali lagi untuk anda terus bersama-sama dengan kami untuk ruangan ekspresi pada pagi ini. Dan juga kita ingin kongsikan sedikit info untuk pendengar kita ini, Edith.
1: Ya.
2: Berkenaan dengan soalan yang lazim ditanya untuk pasport Malaysia antarabangsa baharu. Okay? Di mana, bagaimana saya boleh memohon pasport Malaysia antarabangsa baharu?
1: Pertanyaan orang ramai. Sebenarnya cukup mudahlah sebab orang ramai kini boleh membuat permohonan pasport Malaysia antarabangsa baharu melalui pelbagai saluran yang disediakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia ini bagi memastikan akses perkhidmatan yang lebih mudah, cepat dan efisien.
2: Dan juga boleh memohon melalui My Online Passport, iaitu mohon secara dalam talian melalui portal rasmi JIM dan juga di kaunter UTC ataupun kios immigration. Kunjungi kaunter atau kios immigration berhampiran dan perwakilan Malaysia di luar negara, mohon di kedutaan atau konsulat Malaysia terdekat. Jadi yang penting, ini yang penting, pastikan dokumen lengkap, maklumat tepat dan bayaran dilakukan secara sah dan pasport anda kunci perjalanan ke seluruh dunia. Jadi kalau rasa-rasa dah mau keluar negara, bolehlah buat dengan pasport baharu ini.
1: Ya, sekarang ni sebenarnya dunia pun semakin maju kan. Jadi ada di hujung talian, semuanya di hujung jari. Kalau mungkin dulu terpaksa hadir secara fizikal, tapi sekarang ni dipermudahkan lagi macam-macam cara yang boleh salurkan permohonan ni lah.
2: Jadi anda juga boleh hubungi talian hotline mereka di JIM iaitu
1: 0000.
2: Betul. Okay. Okay, terima kasih untuk anda terus setia bersama kami di Sabah FM dan juga ingin bacakan juga ucapan yang dihantarkan di WhatsApp Sabah FM, iaitu daripada Marsa Saleh di Tawau. Okay, selamat pagi DJ Edith dan juga full nama saya Magdalena. Saya dikenal saya ni kali.
1: Kan Marsa?
2: Sekarang Dalin. Okay, selamat tugas, semoga tugas lancar hingga hingga sihat ceria selalu di penghujung siaran ekspresi inspirasiku. Mereka minta lagu hari ini. Boleh, itu lagu untuk di penghujung persiaran kita nanti. Jadi nanti kita akan siarkan. Cuaca kami di sini macam baru jam 6 pagi, hujan lebat semalam, pagi ini gerimis masih.
1: Kalau kiranya ini dari si Marsa, daripada si Marsa, jadi ditawaulah kiranya cuaca gerimis.
2: Ya, betul.
1: Okay.
2: Dan juga seterusnya dari
1: kita ada rakan kita, hello, hadir Fasha, Fasha.
2: Bukan Fasha Sanda ya.
1: Okay, Fasha, dengar RTM Klik Sabah FM, minta lagu mini playlist hari ini. Terima kasih DJ Sabah FM, bagus.
2: Terima kasih kembali lagi kepada anda terus setia bersama kami dan juga terus dengar kami dengan hiburan-hiburan yang menarik untuk kami sediakan untuk anda.
1: Sabah FM,
2: bagus.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita. Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Setia. Ya, terus setia bersama menerusi ekspresi inspirasiku. 7 minit dari sekarang kita akan beralih di jam yang kedua, pusingan yang kedua.
1: Wow, macam main bola juga ni.
0: Kan? Ada pusingan-pusingannya juga. Tapi sebut pasal pusingan ni, di mana-mana pun tetap ada pusingan kan? Mm-hmm. Pusingan bulatan kah, ataupun ke kiri kah, ke kanan kah.
1: Ya. Tapi saya bangga dengan kawan saya ni. Baru tadi dia bercerita sama saya. Mm-hmm. Dia bilang, bila start ramai kawan-kawan suka dengan bola, dia start untuk meminati bola. Dia tengok bola, dia tahu sudah pemain bola dan juga...
0: Ikon-ikon dia itu.
1: Itu pengaruh yang bagus. Okay, dia pengaruh yang bagus. Sebab sekurang-kurangnya daripada tidak minat,
0: ya,
1: kita
0: betul.
1: Minat mengetahui untuk ya, apa yang ada pada pasukan ini.
0: Ya.
1: So kita tunggu lagi 4 tahun apa tim sebenarnya Edith akan
0: tapi,
1: sokong.
0: Tapi sebenarnya ada juga saya belajar dari Sifu sendiri, Sifu Dalin tadi.
1: Ay, Sifu pula.
0: Kalau kita minat tu, kita kena setia pada yang satu. Ece.
1: Itu harus.
0: Kan, supaya tidak berpindah-pindah rumah.
1: Begitulah. Nanti jangan, saya punya pemain yang hebat tu dah pergi sana. Oh, saya tukar lagi sana.
0: Alah, tidak pendirian begitu. Okey, ada belajar sesuatu dari Sifu Dalin hari ini.
1: Harus setia ya.
0: Okey, demam bola, begitulah tu kan.
1: Dan juga terus kita kongsikan berkenaan dengan titik buta. Lori ini kita peroleh daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, okay? Dan jangan ambil risiko berada terlalu lama di kawasan titik buta lori di mana pemandu lori mungkin tidak dapat melihat kenderaan atau penunggang motosikal yang berada di sisi hadapan atau belakang lori. Ini kita faham ni kalau kita biasa berada di jalan raya, di mana yang penting kita kekalkan jarak yang selamat, elakkan memotong dari sebelah kiri.
0: Ya, betul. Dan sebenarnya itulah, lori ni mempunyai titik buta yang sangat besar. Tidak bermakna kalau kita makin dekat, lori itu akan nampak. Itu semakin tertapuk. Itulah kita panggil sebagai titik buta. Sebab kawasan di mana pemandu lori ini tidak boleh melihat kenderaan lain yang sedang memotong atau ikut dengan terlalu rapat.
1: Betul. Dan juga untuk anda yang biasa kalau memandu, elakkan jugalah kalau terlampau dekat. Sebab hari itu saya nampak di Facebook. Ya. Sebab dia tidak bagi ruang kepada lori untuk lalu dekat dia yang kena sikit kena himpit oleh lori.
0: Itulah titik buta kan. Sebab kena ingatlah, lori ni sebenarnya ambil masa yang lebih lama untuk berhenti. Jadi kita kena bagi ruang yang cukup untuk lori membelok dengan selamat. Jadi kena sabarlah. Orang bilang ikut hati mati ikut rasa binasa.
1: Betul. Kalau di belakang patah. Kalau di belakang kan titik buta dia tu, lori tidak dapat melihat sehingga 10 meter di belakangnya.
0: Kena ingatlah formulanya 10 meter. Kadang-kadang ada yang makin mau dekat tu kan, mencucuk-cucuk lah.
1: Betul lah. Itu lori tau. Lori. Bukan kereta biasa.
0: Jadi jangan samakan, sebab lori ni lama sangat untuk kita ambil masa untuk berhenti break tu dengan keadaan lori lagi. Jadi jangan, orang bilang risikokan nyawa hanya kerana kejar masa.
1: Betul. Menunggu dengan sabar apabila lori berada di jalan raya. Jangan, kita yang sabar, kita yang sabar ni, kita tengok lori mau jalan dulu, kita pun mau kejar.
0: Jangan jangan kita kejar nyawa. Okay. Biar lambat asalkan selamat. Apapun kita doakanlah agar anda yang tengah memandu di manapun anda berada, ingin tuju dekat ke ataupun jauh destinasi anda, semoga selamat sampai dan pandulah pada halaju yang bersesuaian.
1: Betul.
0: Okay.
1: Bersedia bersama kami
0: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Goosebumps. Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hililing view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
2: Yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjema ketika fikiran.
2: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ya, Abang Zura pun, kita berada di jam yang kedua Ekspresi Inspirasiku 11.20 minit pagi ketika ini.
1: Sedar tak sedar, masa cepat berlalui, Dit. Dan
0: ya,
1: juga kita ingin kongsikan untuk amaran ribut petir yang dikeluarkan pada 8.40 minit pagi tadi. Pada hari ini, di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perak, Bagan Datuk dan Hilir Perak, Selangor dan juga termasuk di Sabah, iaitu pedalaman Kuala Penyu dan Beaufort, Tawau dan Sandakan, Kinabatangan dan Sandakan, dan termasuk juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 12 tengah hari Selasa 7 Julai 2026.
0: Iya, dan kalau ikutkan pun memang kita dapat nampak dari segi, ialah rakan-rakan kita ada hantarkan juga ucapan-ucapan diselitkan juga keadaan cuaca, ada yang panas, ada juga yang, tapi rata-rata kalau ikutkan hari ini, ramai yang kongsikan juga di tempat diorang mendung hujan.
1: Iya, betul. Jadi itu bergantung kepada kawasan masing-masing yang terkesan dengan keadaan-keadaan yang tertentu oleh amaran ribut petir yang diwar-warkan tadi. Dan kita harap anda juga terus berhati-hati dan juga terus ikuti laman Met Malaysia untuk mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa.
0: Dan sebenarnya anda juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca, sebab sekarang ni kalau pergi mana-mana pun tidak salah untuk kita rancang dan juga kita tengoklah keadaan, jangan ramalan cuaca dari di pagi hari sahaja, tapi tengoklah seharian kan, pagi, petang, malam.
1: Sekurang-kurangnya itu membantu anda untuk merancang perjalanan masing-masing. Yang dibuat, memandu, bila masa memandu yang lebih sesuai ataupun adakah sesuai untuk saya melakukan perjalanan yang jauh untuk hari ini dan sebagainya.
0: Ya, betul. Dan sebenarnya kita sebenarnya sempat juga untuk kita bacakan kiriman ucapan rakan-rakan kita. Terima kasih. Kita ada si Rosie William ataupun lebih dikenali sebagai Z di Inanam. Katanya selamat bertugas buat DJ Edi, DJ Darlene. Sampai FM bagus. Wah, terima kasih Z.
1: Dan juga selain itu, anda terus boleh hantarkan juga permintaan menu kita hari ini, menu lagu. Balik-balik permintaan. Untuk hari ini adalah lagu duet ya. Di 019-490-4848.
0: Sampai FM
1: bagus bah.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.

0: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di
2: Sabah FM. Bagus bah, 11.40 minit pagi ketika ini masih lagi bersama dengan saya DJ Edith dan
3: saya Dalin.
2: Sebenarnya ingin kami kongsikan kepada anda sedikit info yang mana ini berkenaan dengan program Pasca Siswaza UiTM Cawangan Sabah, yang mana bagi anda, anak-anak muda yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana ataupun doktor falsafah yang berminat, UiTM Cawangan Sabah menawarkan pelbagai program Pasca Siswaza yang mana sesuai untuk golongan profesional, penjawat awam, sektor swasta dan graduan yang mana ingin meningkatkan kelayakan akademik serta pembangunan kerjaya. Jadi antara program yang ditawarkan, Executive Masters of Administrative Science dan juga Doctor of Business Administration, program sarjana dan Doktor Falsafah secara penyelidikan dan juga Master of Business Administration Executive. Jadi pengambilan ni dibuka pada bulan Mac dan Oktober setiap tahun bagi program DBA dan MBA dan pada bulan Oktober sahaja bagi program EMAS ataupun EMAS. Jadi jangan lepaskan peluang, permohonan adalah secara atas talian dan anda juga perlu membeli nombor PIN BSN untuk tujuan permohonan.
3: Satu info yang menarik untuk anda, jadi jangan lepaskan peluang. Betul? Yang ada. So sekarang ni kalau kita lihat balik, kan Edith, banyak peluang pendidikan yang diberikan oleh kerajaan. Betul. Untuk anak-anak ataupun masyarakat di mana jua, sama ada di Semenanjung, di Sabah, Sarawak.
2: Ya, itu antara inisiatif.
3: Ya, inisiatif yang baik untuk kita. Kalau dulu kata, kalau kita rasakan payah untuk kita apa ni, mendapat pendidikan yang sebegini, tapi ini adalah peluang terbaik untuk anak-anak sekarang ini.
2: Ya, jadi jangan lepaskan peluang keemasan.
3: Betul. Sebab pendidikan itu sebenarnya sangat berharga dan salah satu pada harta yang boleh kita bawa sampai bila-bila
2: secara turun-temurun.
3: Kan? Tapi untuk awak sajalah, okey. Itu diploma mana boleh kau share dengan dengan adik-beradik?
2: Ai, kiranya kiranya kita boleh jadikan sebagai apa?
3: Pemangkin.
2: Betul, pemangkin, motivasi.
3: Betul. Okey, terus untuk anda yang masih dengar kami di Sabah FM, hantarkan juga permintaan pilihan untuk menu.
2: Betul.
3: Lagu kita hari ini,
2: iya,
3: yaitu lagu duet di 019-490-4848.
2: Iya, betul. Dan sebenarnya tadi Edith kongsikan tentang program Pasca Siswaza UiTM Cawangan Sabah, tapi lepas ni kita akan kongsikan lagi ini khususnya untuk pembiayaan mikro. Dan selepas ini pastinya kita akan bawakan info lah untuk ketahui.
3: Betul.
2: Lebih lanjut. Jadi jom, apa pun kita layan terus
3: Sabah FM.
2: Bagus bah.

banyak info yang dikongsi? Tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: Ya, ekspresi inspirasiku, kita berada di jam yang ketiga. Selamat tengah hari untuk anda.
1: Dan juga tidak lupa hari ini, Edith, kalau yang lahir pada bulan Julai, selamat hari lahir, semoga sentiasa murah rezeki dan dia permudahkan segala urusan harian anda.
0: Amin. Hari ini cantik tarik dia,
1: 7-7.
0: Okay, jadi selamat hari jadi. Semoga yang baik-baik semua terjadi dalam hidup anda lah.
1: Okay. Iya. Maksudnya kita kongsikan ini, di mana Kerajaan Madani menyediakan pembiayaan mikro lebih RM5 bilion bagi membantu lebih 400,000 usahawan mikro meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan perniagaan. Dan inisiatif ini menyokong pelbagai golongan termasuk penjaja kecil, wanita, belia, pekerja gig dan lepasan TVET dengan kadar pembiayaan tertentu serendah 3% setahun. Ya, sangat banyak ya. Dan juga ini untuk perniagaan kecil dan usahawan. Kita harapkan untuk memberi manfaat kepada

0: Kita selalu bercerita dan kita selalu ceria.
1: Kan? Okay, apapun terima kasih Arne katanya hadir dari sembulan. Sambil masak untuk makan tengah hari, sambil layan radio Sabah FM terbaik. Sabah FM sentiasa di hati. Terima kasih Arne. Okay, jadi sebenarnya banyak lagi info dan juga ucapan rakan-rakan kita sama ada di ruangan WhatsApp dan juga Facebook Sabah FM. Namun sebentar saja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.23 minit tengah hari. Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: berhubung dengan kami.
1: Hello, hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.

0: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah Kulut, saya mau jogging bay nih.
0: Ewa-ewa, azam baru. Ke?
1: Bukan azam baru ini Kulut, yang lama sudah Indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau Indah pun jalan saja, Pak. Bang, marilah Pak.
0: Alah Meng, tengoklah badan saya ini. Cepat semput lah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Keluar perlu juga, Pak.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini? Setengah sudut teh saja, Pak Kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula, Pak. Pak, minumlah.
1: Terima kasih Kulut, tapi Indah lah. Mbak, betul kau Indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau. Selamat berjoging ya.
1: Okeylah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah, tunggu dulu ah.

Season. Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberi ganjaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

Ya, baik apapun, selamat tengah hari untuk anda. Dan pastinya kita kini masih lagi berada di jam yang ketiga. Dan sebentar saja nanti kita akan memasuki di jam yang terakhir, jam yang keempat, pastinya dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan. Lagu mini playlist hari ini tema lagu berduet. Okey, dan apapun, terima kasih juga untuk rakan-rakan yang hantarkan ucapan. Jangan risau, nanti Edith dan Dalin akan kembali bacakan kiriman ucapan anda. Okey, dan 14 minit dari sekarang kita akan nantikan juga tepat pada pukul 1 tengah hari nanti. Seperti biasa, kita akan beri laluan menerusi utama 1 tengah hari.

0: Ujian pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian pap smear.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Riset Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan Nasyid Famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oh, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert Nasyid-Nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah, enggak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, ke kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: dimulakan dengan perkembangan hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal Pilihan Raya Negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsyad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti melalui satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di Pusat Pengundian Awal Kemah Kota Keluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas turut memastikan keseluruhan proses berjalan lancar. Berdasarkan maklumat peratusan keluar mengundi melibatkan tentera dan pasangan iaitu 55.63%. Angka itu dijangka terus meningkat berikutan masih terdapat pengundi yang akan hadir secara berperingkat sepanjang tempoh pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Endo 9 Mahkota, saksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian sahaja laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Pusat Pengundian Awal Kemah Kota bagi Dewan Undangan Negeri Endo 9 Mahkota untuk berita RTM.
0: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan hari undi awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami ketika bermain sepak takraw tidak mematahkan semangat untuk hadir ke pusat pengundian. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Mohd Sidik Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif menerusi penurunan kos input berkaitan tenaga selain membantu syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik

0: Syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
1: Syarikat-syarikat kecil patut memikirkan, jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input pada bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure ni sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes-bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan hanya pada bisnes yang cekap kepada bisnes yang cekal untuk bagi masa depan.
0: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One susulan ketidaktentuan geopolitik membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
1: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantaian nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia. Kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
0: Dr. Mikael Rusli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Ketelaere, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium mereka suku akhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Blue apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbau perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Basilio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasar premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Remu Safir. Santiana Ramli. Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: dia. Ya, terus setia bersama dengan kami di Sabah FM, Ekspresi Inspirasiku.
1: Terima kasih untuk anda masih terus setia mendengar kami di mana juga anda berada, mm-hmm. atau melalui RTM Klik dan juga frekuensi masing-masing. Dan kita ingin kongsikan berkaitan dengan info sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah pada 25 dan 26 Julai 2026 bertempat di One Borneo Hyper Mall bermula pada jam 10 pagi hingga 5 petang, di mana difahamkan aktiviti ini merupakan juga langkah untuk mendapatkan bantuan ataupun fokus yang berterusan kepada kesedaran awam mengenai kepentingan menderma darah, terutama bagi kumpulan sasar belia, selain menghargai sumbangan penderma darah yang lain yang banyak membantu ramai pesakit di hospital berkenaan.
0: Ya, betul. Dan juga sebenarnya sekarang ini kita berada di jam yang terakhir, jam yang keempat. Selama sejam dari pukul 1 tengah hari ini sehinggalah pukul 2 petang, kita akan berhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Jadi hari ini temanya duet. Sebenarnya ada yang lari tema, tapi jangan risau, besok masih lagi ada peluang sampailah hari Jumaat.
1: Hari-hari kita bagi peluang ya, Edith.
0: Ya, betul. Dan kita selang-selikan. Ada juga kawan yang bagi can dengan kawan-kawan yang lain.
1: Ya, betul. Okay. Jadi yang penting tema itu betul. Jadi kita akan putarkan lagu anda, dan hari ini kita ingatkan duet, berduet.
0: Iya, lagu berduet.
1: Jadi, macam kami berduet.
0: Kan, tapi lepas ni solo menyolo sudah ni.
1: Ya. Lepas ni saya dibiarkan bersendirian deh.
0: Lone Ranger. Okay. Apapun, kita akan nantikan jugalah 11 minit dari sekarang seperti biasa. 1.30 minit tengah hari nanti kita akan bersama menerusi berita Sabah FM. Sabah FM.
1: Bagus bah.

Afrokaba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan Afrokaba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Bagus bah.
1: Ya, baiklah serupun dah pukul 1.52 minit tengah hari ketika ini pejam celik kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan.
2: Betul, Edith. Dan juga rasanya macam sekejap semasa kita kan.
1: Kan, mungkin berlalu. Sebab berdua.
2: Ya, jadi esok berdua lagi. Jangan juga. Tapi kita ucapkan terima kasih juga kepada para pendengar kita yang terus setia bersama-sama. Sambil-sambil kita menikmati makan tengah hari kalau ada yang belum makan tengah hari. Jadi yang penting adalah makan tengah hari tu jangan juga dilupakan. Walaupun rasa mau diet.
1: Okay, terkena di sini.
2: Tapi cakap, apapun okay, kan cukuplah saya minum pagi tadi. Betul? Sebenarnya tak boleh. Perlu juga ada tenaganya untuk meneruskan tugasan anda seharian ya.
1: Ya, baru sekarang ni baru mau jam 2. Jadi masih lagi jauh perjuangan.
2: Baru setengah hari.
1: Okay, jadi apapun ikutlah orang bilang diet dengan cara kemampuan diri sendiri
2: dan yang betul.
1: Yang sesuai dengan badan anda. Mungkin orang lain okay, berjaya, berhasil. Tapi bila dengan diri sendiri mungkin lain caranya yang kita boleh terapkanlah dalam pemakanan, gaya hidup yang sehat kan. Okay.
2: Baik, untuk itu kepada anda terima kasih sekali lagi. Nampaknya saya Dalin ingin mengundur diri.
1: Satu orang.
2: Mungkin tinggal sedikit lagi lah.
1: Okay, tapi sebenarnya jangan kamu ke mana-mana sebab lepas ni kamu akan bersama dengan Kak Lang dan juga DJ Azian menerusi Bahangam Latu Janji Dangar. Akan bersama dengan anda sebentar sahaja nanti di ruang udara. Okay, dan apapun terima kasih untuk anda. Semoga anda terhibur. Jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edith.
2: Dan saya Dalin. Kita jumpa lagi.
1: Bye.
2: Bye.

sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Zul. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Aih, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia lah ni, Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Latu Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM

0: se terusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
3: Bah Ngam Latu.
4: Baiklah Bah Ngam Latu, assalamualaikum. Selamat petang untuk semuanya. Terima kasih terus setia bersama kami Sabah FM.
5: Bagus Bah. Ya. Okeylah, hari ini kemarin Kalang sama Nodi, hari ini Kalang sama Azian.
4: Okey, hari ini hari Selasa 7/7/2026.
5: Ha, 77?
4: Ma 77.
5: 77. Kedai oren.
4: Kakak. Kalang sihat?
5: Oh, alhamdulillah sihat. Syukur. Aziana punya baju hari ini
4: untuk Azian. Warna hijau.
5: Emerald.
4: Hai, kalau saya kak hijau siaplah kak.
5: Iyalah.
4: Kasih hijau siap dia.
5: Hijau jelah.
4: Kak Lang coklat. Macam mau makan coklat lah.
5: Entah, coklat ke apa ni? Coklat pun coklat. Terima ajalah.
4: Kenapa ada warna lain kah?
5: Macam purple gelap.
4: Purple.
5: Saya pun confused sudah.
4: Okey, apapun Bah Ngam Latu macam biasa, terus kasih kawan kamu semua sampailah 6 petang, jam yang pertama juga macam biasa kita ada kelas belajar bahasa etnik.
5: Yes, okey, kelas bahasa etnik ni hari. Kau pandai nak basikal lah Zian?
4: Pandai. Saya angkat depan lagi Bah Kakak.
5: Willy lagi?
4: Ya.
5: Motor pandai?
4: Motor boleh bawa, boleh petunggang, tapi anun Willy nak boleh lah.
5: Oh, basikal kau Willy? Wow.
4: Lepas tu bisikal saya dulu tiada brek. Brek pakai selipar ni.
5: Ni nakal pula rupanya juga.
4: Mana ada
5: brek pakai selipar ya.
4: Lepas tu lepas tangan lagi kakak. Dululah budak-budak lasak.
5: Nantilah kita cuba kalau boleh kan tidak lagi brek pakai kaki.
4: Jangan. Jangan nak berani sudah. Dulu-dulu beranilah macam budak-budak.
5: Okey, ni hari kita punya kelas bahasa etik. Aku naik basikal pergi kerja setiap hari. Oh, bolehkah kita pergi kerja naik basikal?
4: Kalau rumah saya dekat ya, contoh RTM di sini kan? Di Cyber City mungkin bolehlah.
5: Kan?
4: Kalau sekarang ni di Beringis tu kakak memang tak lah kali.
5: Apalagi aku diteripuk.
4: Tapi nak jam.
5: Ah, itulah nak jam. Tapi paham-paham je lah sampai sini tak tahu lagi. Nak ada makeup sudah.
4: Sampai pejabat dah baru make up kakak.
5: Boleh juga mandilah dalam keadaan yang ofis yang sejuk beku.
4: Tapi tidak adalah tu. Tidak ada lah percaya.
5: Hayalan saja. Okeylah. Jadi kamu komen. Kita punya kelas bahasa etik hari ini. Aku naik basikal pergi kerja setiap hari. Komen di Facebook dan juga ke WhatsApp kami.
4: 019-490-4848 Sabah FM.
5: Bagus banget.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: dengar.
1: Janji dengar, yeah. Bang Melatu, lagu tadi jangan tapuk lagi.
2: Nah.
1: Kia My Band.
2: Sabar ya, jangan tapuk lagi, kasih tau lah orang.
1: Kasih tau lah.
2: Ya, jangan malu-malu.
1: Malu apa? Malu lah.
2: Jangan nangis. Ah, stop. Diam. Diam. Oke, kita start, kita punya kita kelas
1: basic. Jangan mulakan.
2: Kelas basic yang kita aku naik basikal pergi kerja setiap hari. Kita ada setiap sal, bisa ya bofot. Aku manakut da biskal mongoi kerojo setiap adau.
1: Oh, adau setiap ya, adau.
2: Ya, mongoi kerojo.
1: Oke, si Norzita juga bisa ya bofot. Aku minagut babiskal mongoi bakarojo tiap gari.
2: Oh,
1: bakarojo lah kita.
2: Dia ni babiskal ya, ini biskal.
1: Babiskal.
2: Cuma jugalah babiskal.
1: Babiskal.
2: Nah. Si Hasna Nawa bagis bone hey, dia bilang iya mendre sepeda. Oi, sepeda.
1: Sepeda?
2: Ya, basikal.
1: Oke.
2: Okay. Ya, iya mendre sepeda loka majam siso esso.
1: Oh, siso esso. Wow. Sepeda.
2: Aku ada dua sepeda di rumah.
1: Wih, hebatnya.
2: Ya, tapi berdebu sudah. Lama sayang, tak dinaik.
1: Sayang, sayang. Sayang sekali Cikgu Yanan di dari Kampung Mansut Kuala Penyu dalam bahasa Tatana. Mm-hmm. Aku sumkoi do basikal tiap odou mongoi keraja.
2: Oh, odou mongoi keraja. Sumkoi ya naik basikal.
1: Mm-hmm.
2: Si Syafiq.
1: Okay.
2: Eh, tapi mana dia punya? Oh, bahasa Iban Sarawak ya, daripada Keningau. Aku guna basikal subak nurun kerja.
1: Oh, nurun kerja, turun kerja.
2: Turun kerja.
1: Oke, okay, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca apapun kita mau layan lagu ini. Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Sabah Bah Ngam Latu.
1: Sabah FM bagus bah, belajar bahasa etnik ini hari.
2: Ya, aku naik basikal pergi kerja setiap hari.
1: Baguslah, sihat.
2: Sehat memang tu. Kami mau juga tapi jauh berumah kami.
1: Fikir bukan dua kali, macam fikir 100 kali, geng.
2: Oh, yes. Saya memikirkan tu lah sampai opis perlu lagi.
1: Tapi mungkin boleh berbasikal, tapi kena ada orang yang bawa kereta di belakang. Kalau penat, yang naik kereta, basikal lipat,
2: kena,
1: masuk bonet.
2: Kena kereta apa ini yang
1: bilang boleh,
2: empat roda terus tu.
1: Bilang boleh lipat-lipat basikal.
2: Oh, iya.
1: Saya mau pinjam basikal yang lipat-lipat tu.
2: Ada di rumah. Ada 2 biji lagi, Azian.
1: Oke.
2: Nanti kita pergi office ya. Kita berbasikal sini lah.
1: Janji.
2: Alamak.
1: Janji ya.
2: Oke.
1: Janji. Yang dengar kami, Kak Lang janji dia akan bawa basikal. Kakak, hari Kamis lah. Kamis.
2: Insya Allah.
1: Kamis saya macam mau jogging, macam mau bawa pergi Perdana Park.
2: Oh, mantap.
1: Kan? Mantap. Okay. Janji.
2: Oke.
1: Janji.
2: Tak boleh berjanji.
1: Janji.
2: Oke, kita baca dulu ini.
1: Mana?
2: Si apa ini? Nama dia ni? Mana nama dia?
1: Tengok. Si Jaspi.
2: Mana? Oh, si Jaspi. Mania. Aku basikal tiket dau mongoi karaja. Dia kasih pecah-pecah lah, Hanzian.
1: Apa kakak pecahannya?
2: Aku tu akulah ataupun saya basikal tu sama juga dia bilang basikal. Tiket dau setiap hari. Mongo itu pergi karaja tu kerja. Terima kasih Jaspi.
1: Okey, dia ada bagi tahu juga maniak ataupun si maniak. Maniak tu menunggang, tapi kalau si maniak tu naik kenderaan
2: macam
1: seperti basikal dan motosikal.
2: Jadi kalau gitu kita tukar menunggang lah. Menunggang tu biasanya motor lah.
1: Basikal?
2: Tunggang basikal dia juga.
1: Kakak jangan
2: keliru.
1: Nanti kita keliru. Bila kita keliru, kita akan
2: salah.
1: Iya, kita teruskan.
2: Oke, tadau ada aku sumakai basikal moy keraja.
1: Oh.
2: Siapa pengirim? Oh, si Ben.
1: Si Ben.
2: Saya lah tu kan.
1: Hah? Ya kah? Di atas sumurut dusun.
2: Itulah. Yang sebelum ni diantar bahasa dusun Tagaro.
1: Dusun atau kata
2: dialah ni dusun
1: tadau,
2: juga.
1: Adau, oku,
2: salah
1: oku,
2: kita tu.
1: Sumakai bosikol moi karaja.
2: Iya.
1: Ada lagi?
2: Lagi kita ada si Amini.
1: Amini dalam bahasa dusun suk dia bilang sumakai oku bosikol tikit tadau moi karaja.
2: Okay, voice note si Emma.
1: Silakan.
3: Assalamualaikum DJ.
2: Waalaikumsalam.
3: DJ Azia.
1: Waalaikumsalam.
3: Patang. Saya bawa TJ, aku menaku dah biskal, mongai bawa rojo, bilang adau. Okey DJ,
2: bye.
1: Okey,
2: satu lagi si Saiful, etnik Cagayan.
1: Okey, dia bilang mak baik jaku pa buatan lau.
2: Oh, lau tu tiap hari.
1: Oh.
2: Mana basikalnya, Zian?
1: Basikalnya mak baik jak.
2: Baik jai.
1: Jak kupa.
2: Adakah mungkin kupa ataupun buatan?
1: Coba kasih tahu dulu kami, Saiful, apa itu basikal?
2: Aku mau cari mana basikalnya. Muhammad Rizky, kau tengok di video kami di Facebook. Ditanya
1: apa?
2: Siapa menang, tim siapa? Tapi kau tengok di Facebook Sabah FM. Kak Lengka, Zian.
1: Jangan mengolok ya. Oke, terus bersama kami Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Bah, ngam la tu.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar.
3: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Ngam Latu.
1: Baiklah Abah Ngam Latu, belajar bahasa etnik naik basikal.
2: Pergi kerja.
1: Pergi kerja setiap hari.
2: Hari. Okey, si Sukri dia bilang kau bak basikal turun kerja tiap lau, tapi nak tahu bahasa apa?
1: Kan? Mm-mm. Si Stanislaus sumakai oku basikal moi karaja Monikit Tadau, dusun ini di Ulu Papar.
2: Ya, ini si Douglas pun basikal noh sakit sakayan ku mogat karaja pun tak tahu bahasa apa.
1: Basikal si Edis Raymond, aku ngena basikal berjalai gawa ninting hari. Oh. Iban Sarawak.
2: Ninting hari. Hari-hari ya tu kan, ninting hari.
1: Ninting hari.
2: Ya, ninting hari kami keraja.
1: Ya, begitulah.
2: Begitulah hidup
1: ninting,
2: ini.
1: Ninting.
2: Ninting, ninting.
1: Okey, Azizul dalam bahasa Bajau sama Kebi, aku menik beskal, beskal. Ngogo kerjo lau-lau.
2: Ngogo tu pergi.
1: Haah. Ngogo. Okay.
2: Setiap hari tu lau-lau. Dia kasih ya, sudah pecah-pecah lah bilang orang. Pecah-pecah ya.
1: Kasih satu-satu supaya DJ-nya faham.
2: Faham kan. Okey, si Mayani sudah tadi kan voice note. Si Abu Amir, Sungai Segut. Nah, mau biskal aku ya mau keraja runat-runat. Ataupun tukit runat.
1: Oh, runat-runat hari-hari?
2: Tiap hari, ya hari-hari.
1: Oh, okey, satu lagi lah si
2: runat, Udit. Runat-runat, aku makan telur.
1: Jangan. Si Udit bilang sumakai oku bosikol mongoi karaja Monikit Tadau.
2: Bahasa dusun.
1: Iya.
2: Okay. Ada rupanya sebenarnya hari-hari itu ya.
1: Ada.
2: Iya.
1: Kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca. Kamu komen di Facebook Sabah FM Bagus Ba ataupun senang hantar WhatsApp kakak di nomor
2: 0194904888.
1: Sabah FM
2: Bagus Ba.

0: Bah ngam lah tu.
1: Baiklah, bersama dengan Rina Girl.
2: Aha.
1: Namaku Cinta.
2: Cinta ya, senang kasih nama.
1: Cinta.
2: Cinta.
1: Okeylah. Cinta. Cinta saya.
2: Cinta.
1: Cinta sangat-sangat sama cinta. Okey.
2: Pusingan yang terakhir sudah.
1: Betul.
2: Kita berapa lagi selesai. Sempat kita baca Sisu. Sumakai aku basikal moi keraja tikit tadau. Tikit tadau dusun kundasang.
1: Okey, psikologi au bilang mindakot aku basikal mibok mongoi keraja tikit tadau.
2: Oh, si Richard Joseph juga ada di tuaran. Dia bilang sumakai oku bosikal mongoi mongol karaja mokit dusun mantat tuaran. Ketua dan DJ
1: sama-sama.
2: Iya. Oke, okay, siapa lagi? Hani Mahani.
1: Dalam bahasa Brunei. Brunei, luan berhari-hari jua aku ani ke tempat keraja mengayu basikal sajaku.
2: Iya, thank you berdua. DJ berdua kesayanganku. Wah, terima kasih menyayangi kami. Si Ans, aku menik basikal suruh menggekot setiap adau etnik idaan.
1: Oke, okay, si Fians ini dalam bahasa Brunei dia ada bagi tiga contoh. Ari-ari kediakuba basikal naik keraja.
2: Kan tiap hari kediaku menunggang basikal bakayu bakaraja.
1: Bakayu bakaraja. Tiap hari peramba keraja ba basikal.
2: Kami pilih yang nomor tiga lah, senang.
1: Senang. Coba. Lupa.
2: Mau baca lah. Si Nani yang kediaku hari-hari yang naik basikal ke keraja.
1: Si Tantari lagi? Dalam bahasa Banjar, tiap hari aku tulak gawik naik basikar.
2: Oh, tulak gawik ya, naik basikar. Si Riri, aku bawa basikal mau ngoy bekerojo, bilang ada, bisa ya bofet.
1: Si Azimi, sumakai aku basikal moy karaja tikit tadau.
2: Lah, si Rina bahasa murut bofet, dia bilang, magaloy aku dah basikal tiap-tiap odow mongoy. Pagondoy.
1: Pangondoy.
2: Pangondoy.
1: Oh, murut Buffett.
2: Murut Buffett. Terima kasih banyak kamu semua yang membantu kami mengajar murid-murid Anda.
1: Okey, macam biasa juga kalau kamu mau belajar, mau cuba-cuba, kamu pergi je Facebook resmi kami, Sabah FM Bagus Ba, di sana ramai kawan kita yang berkongsi.
2: Iya, kamu nanti lebih pandai dari kami.
1: Okey, kita akan beralih untuk jam yang kedua nanti, apapun kita mau layan lagu ini. Sabah FM
2: Bagus Ba.

0: Khutbah.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
2: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
1: Amir Yukes.
3: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
1: Remu Safir. Jena Ramli.
4: Tersentap kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas.
1: Dan Norfas.
5: Dongkam di now, pesorang jodi.
1: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Nggak jadi.
1: Diam.
0: Oke, maafkan
1: jangan
0: saya.
1: Jangan diungkit lagi.
0: Oke, di jam yang kedua sudah kita bersama-sama dengan Anda menulis di Bangga Melayu itu.
1: Oke. Okay.
0: Dan terima kasih juga tadi kepada siapa nih? Sabli di Sandakan. Wow. Sedang mendengarkan kita.
1: Terima kasih orang Sandakan.
0: Ya, nih di dalam kenderaan ini kan okay. Sekarang ini apa, hati-hati di perjalanan.
1: Betul, hati-hati memandu juga untuk kamu semua yang sekarang ini mungkin dalam perjalanan. Tidak kisahlah jaraknya jauh ataupun dekat. Utamakan keselamatan kamu. Okay.
0: Itulah yang paling utama kan. Dan sebentar tadi pun Met Malaysia ada mengeluarkan amaran debu petir, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan kawasan-kawasan pedalaman. Contoh Sepitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Keningau, Tambunan, Papar, KK, Tuaran, Ranau, Sandakan, di Tongod, di Telupit. Banyak tempat ni. Beluran dan juga Sandakan sampai pukul 6 petang ini. Hati-hati okay. Ya.
1: Okey, macam biasa juga terus dapatkan info cuaca di Met Malaysia, portal rasmi Met Malaysia www.met.gov.my. Topik baik. Kita ni petang kakak cerita pasal apa ni kakak?
0: Okeylah. Perkara yang ter ni tak sengaja kan?
1: Tak sengaja.
0: Ter, alamak ter, lupa aku. Ter, sakiti aku.
1: Okey, jadi dalam banyak-banyak ter apa yang paling menyakitkan?
0: Nah.
1: Kalau terjatuh tu memanglah confirm sakit.
0: Sakit. Apa lagi?
1: Terjatuh cinta.
0: Terjatuh cinta
1: sama orang yang salah. Tersuka orang yang tak tepat.
0: Ya, betul. Tersuka pada orang yang sudah berpunya.
1: Menikam-nikam jiwa.
0: Tersuka orang yang sama. Ay, salah lagi.
1: Dan satu lagi kakak, kakak kena berhati-hati. Kakak jangan sampai tersasul untuk yang perlawanan tadi pagi. Sebab dia akan menyakitkan hati beberapa pihak.
0: Ya, saya tahu. Sebab ada beberapa orang lah yang di ofis sekarang ini sedang menanggung kesedihan.
1: Sudah.
0: Bye Bang Kado. Okay. Salah lagi. Tersasul. Aku tercakap.
1: Kakak, jangan sampai saya tinggalkan Konti.
0: Bang Dodo tu siapa? Ada kawan saya namanya Bang Dodo.
1: Jangan sampai saya tinggalkan Konti, kakak. Saya tak peduli nih, kakak.
0: Bukan yang itu. Ini Bang Dodo kawan saya.
1: Silakan kerja sendiri.
0: Oke. Jadi banyak-banyak ter apa yang paling menyakitkan? Terjepit okay. Pintu, oi sakitnya.
1: Ui, sakit, kakak.
0: Kuku biru, geng.
1: Tersalah buka pintu kereta orang tu pun macam... Dia nak menyakitkan tapi memalukan.
0: Sudah jalan tertinggal telefon pun menyakitkan juga. Mau balik kan jam lagi apa semua.
1: Mau berpusing lagi aku.
0: Tapi penting terpaksa juga pulang. Redah aja lah. Okey, kamu komen-komen di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp kami di 019-490-4848.
1: Banyak-banyak ter apa yang paling menyakitkan Sabah FM.
0: Bagus, bah.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video.

0: Bah Ngamlatu.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Yeah. Banyak-banyak ter apa yang paling menyakitkan.
2: Hai, kalau aku memang terjepit pintu. Okay. Sebab pernah merasanya. Dua kali Azian.
1: Dua kali?
2: Ish. Satu pintu kereta, satu pintu di rumah.
1: Oh, gila, saya terjepit pintu kereta satu pintu rumah.
2: Nah,
1: yang berat tu kan kakak, pintu utama tu. Lepas tu satu lagi yang macam telanggar bucu meja.
2: Oh, itu jangan ceritalah.
1: Itu kalau kaki, macam kita keluar dari tandas kan kakak, kaki kita basah kan? Telanggar. Aduh, sakit guys.
2: Iya, kalau tersinggung lutut di bucu, wow, memang enggak ada ampun dia punya sakit. Sampai enggak boleh berkata-kata bilang orang.
1: Macam terasa sakitnya kakak.
2: Apapun terima kasih kepada Mr. Ron dan juga geng dan juga kawan-kawan lah mendengarkan kita sekarang ini di Tawau.
1: Oh, yang kawannya yang viral tu kah?
2: Viral.
1: Silam kah? Silam kawannya?
2: Bukan. Di Tawau.
1: Iyalah, Silam tu. Cak tanya Silam. Iya dia kah? Satu pejabatnya tu.
2: Oh, iya kah?
1: Yang jual kereta kah?
2: Iya, yang jual kereta.
1: Oh, Silam tu. Okay. Selamat pengantin iya baru kan? Lam, baru kawin tu Silam.
2: Oh, kau punya kawan.
1: Enggak, selalu limpas di Facebook. Macam-macam dia punya gaya.
2: Okey. Tapi bilang terang, bilang Mr. Ron banyak-banyak perkara yang menyakitkan kalau sakit perut dalam kereta. Sakit perut. Tak ada ampun tu. Biar bilang orang kau ketuk-ketuk-ketuk kenon supaya hilang dia punya. Tiada. Ketuklah lutut kau macam mana sekalipun.
1: Tadi kakak, saya keluar makan dengan kawan saya. Lepas makan ni. Jadi santai-santai lah. Mau balik office. Tiba-tiba Ajana dia bilang, aku memerut. Yang sudahlah kita yang bawa kereta. Yang
2: Apalagi
1: nasib syukur rasanya. Alhamdulillah.
2: Sampai
1: kita
2: juga.
1: Kita U-turn tu ngam-ngam lampu hijau. On time.
2: Tapi saya tahu itu kawan. Itu kawan memang suka memerut. Di mana-mana berjalan pun suka memerut.
1: Risau kalau jalan sama dia kakak.
2: Okey, so, kita baca komen satu lagi.
1: Satu je kakak.
2: Daripada Lena Samsudin. Terpijak Lego.
1: Aduh, sakit sekali kawan-kawan.
2: Itulah, ini betul nih, bukan setakat Lego. Apa-apa aja yang benda-benda yang segi empat di lantai terpijak. Woi.
1: Mainan budak lah kakak.
2: Mainan
1: budak kalau terpijak. Aku buang juga mainan mu ni dah lama. Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya petang ini adalah pada pukul 3.48 petang. Sabah FM Bagus Bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Bahngam lah tu.
4: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Bahngam lah tu, Kak Lang sama Azian.
5: Betul.
4: Sampai jam 6
5: petang nanti. Okeylah, santai-santai kita di jam yang ketiga sudah.
4: Betul.
5: Bersama-sama dengan Adi di Bahngam lah itu. Tajuk kita ni hari, banyak-banyak ter apa yang paling menyakitkan.
4: Siapa tu?
5: Si Emma.
4: Apa dia bilang?
5: Tersedih.
4: Tertipu. Lepas tu bendera Brazil.
5: Oh, tersedih sebab Brazil kan lah ni, balik kampung sudah awal. Tertipu, tersebut-sebut.
4: Tersebut-sebut dan terjumpa mantan.
5: Alamak, terjumpa hari mantan. Hari ni. Oh, ni hari dia terjumpa mantan.
4: Mau lalu di longkang. Kenapa juga mau lalu di longkang? Limpas sejaklah, kasih tunjuk yang kita sudah move on.
5: Lamba aja, ba.
4: Saya sudah bahagia bersama suami saya.
5: Termasuk nanti dalam longkang kan susah lagi.
4: Termalu terpaksa
5: lagi si mantan tolong.
4: Itulah.
5: Alah, jatuh. Iya, jatuh.
4: Kesiannya kau.

0: Wow, kata kak.
1: Iya, nah, oke. Okay. Jadi jangan apa bilang orang malu-malu lah dengan si mantan.
0: Limpas saja, tunjukkan yang kita tengah bahagia.
1: Dipilih, terkalah, dia bilang, Portugal. Oke. Okay. Hahaha, entahlah. Okay, si Rosie William Z.
0: Teruskan.
1: Rosie William Z dia bilang kan, kalau banyak-banyak yang menyakitkan Bling Esdian.
0: Apa?
1: Apabila siaran radio Sabah FM tergendala.
0: Oh.
1: Sunyi sepi terus dia bilang.
0: Nampak, saya terus membelakang tu PC nak mau baca komen. Takut saya tersakiti.
1: Tidak. Betul juga.
0: Oh, tergendala ya.
1: Sebab ada orang memang betul-betul radio saja, jadi dia punya bagian sumber macam teman.
0: Oh.
1: Betul-betul radio je.
0: Sehari nak dengar radio macam susah hati.
1: Macam tak lengkap hidupnya.
0: Aduh,
1: kan.
0: Aduh, okey, kita.
1: Sebab ada orang Zian, dia mungkin dia banyak kerja, dia tak ada masa mau nonton TV, radio jelah yang dia boleh teringat jelah mendengar.
0: Betul juga. Gitu. Mau dengar lagu, mau dengar Sabah FM tiba-tiba tergendala.
1: Tersakiti.
0: Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi, nanti kami baca. Kita ada lagu ini Kai Bahar, Alala Sayang Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus.

0: Sabah Ngam Latu.
1: Baiklah, sudah pun 4.20 minit petang,
2: yeah.
1: 4.30 macam biasa. Kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Betul. Dan tajuk-tajuk berita utama petang ini, Kalang.
2: Ya, belia fokus sambutan Hari Sabah 2026 dan RUU Mahkamah Anak Negeri bakal dibentang tahun ini.
1: Okey, apapun nantikan berita penuhnya 4.30 minit petang. Terus lagilah komen topik kita ini petang, cerita pasal ter.
2: Banyak-banyak ter. Ter apa yang paling menyakitkan?
1: Tersakiti.
2: Sakitnya hatiku.
1: Hey, kamu boleh terus komen di Facebook kami ataupun hantar WhatsApp di nombor
2: 019-490-4848.
1: Kita layan lagu ini, Dorcas, Aku Rindu, Sabah FM.
2: Bagus banget.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Satu suara, satu identiti. Kebanggaan kita orang Sabah.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Belia fokus sambutan Hari Sabah 2026. RUU Mahkamah Anak Negeri bakal dibentang tahun ini. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sambutan Hari Sabah 2026 akan diadakan pada 31 Ogos depan. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, golongan belia menjadi fokus sambutan sebagai usaha menyemai semangat patriotisme serta memperkasakan peranan generasi muda dalam membentuk masa depan negeri.
1: Untuk menyambut Hari Sabah, dia banyak berkisar kepada tema melihat ke hadapan, peranan orang-orang muda dan bagaimana membawa negeri ini ke era yang lebih gemilang, lebih baik dan sebagainya. Nah, pada sambutan Hari Kebangsaan, dia lebih kepada kita ada apa itu perarakan kontingen.
0: Datuk Masidi ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri di Istana Seri Kinabalu. Sambutan Hari Kebangsaan akan berlangsung pada sebelah pagi manakala sambutan Hari Sabah pada sebelah malam. Kira-kira 180 kontingen telah memohon untuk mengambil bahagian dalam perarakan. Pemerkasaan Mahkamah Anak Negeri Sabah memasuki fasa akhir apabila rang undang-undang RUU berkaitan dibentangkan dalam persidangan DUN Sabah tahun ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, draft RUU itu sedang dimuktamadkan dan bertujuan memartabatkan Mahkamah Anak Negeri serta memperkukuh kedudukan anak negeri di Sabah. Ia selaras hasrat kerajaan negeri untuk memperkasa institusi Mahkamah Anak Negeri melalui reformasi perundangan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri, Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah dan Peguam Negeri Sabah. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa RUU Anak Negeri di Kota Kinabalu. Kertas cadangan dijadual dibentangkan pada mesyuarat Kabinet Negeri minggu hadapan sebelum dibawa ke Sidang DUN Sabah akan datang. Sekiranya diluluskan, enakmen baru itu akan menjadi asas penting dalam memperkukuh peranan Mahkamah Anak Negeri seiring institusi kehakiman lain di Sabah. Usaha memartabatkan bahasa Melayu terus diperhebat menerusi peranan pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkara itu antara fokus utama yang dibincangkan bersama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah. Menurut beliau, kementeriannya akan mengadakan beberapa siri pertemuan bagi merangka pendekatan dan usaha memperkasakan penggunaan bahasa Melayu melalui pentadbiran PBT. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat daripada DBP Sabah diketuai pengarahnya Jenitah Nordin di Kota Kinabalu. Kerjasama strategik DBP bersama pelbagai agensi kerajaan penting bagi memastikan usaha memartabatkan bahasa Melayu dapat dilaksana secara menyeluruh dalam pentadbiran kerajaan. Penyelarasan lebih mantap antara kerajaan negeri dan rakan strategik mampu memperkukuh pelaksanaan agenda pembangunan pendidikan di Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI Datuk James Ratib berkata, kerjasama erat serta komitmen semua pihak penting bagi memastikan setiap inisiatif pendidikan dilaksanakan secara lebih bersepadu. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Mesyuarat berkenaan menjadi platform untuk menyelaras peranan dan fungsi setiap agensi sekaligus memperkukuh kerjasama strategik dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Sinergi yang berterusan akan memperkasakan ekosistem pendidikan Sabah serta melahirkan modal insan berilmu, berkemahiran dan berdaya saing di peringkat global. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Penyelarasan pelaksanaan dasar serta agenda pembangunan negeri terus diperkukuh menerusi program Sankalpa Sabah 2030 Forum Pelaksanaan Strategik SMJ 2.0. Forum tersebut menghimpunkan kepimpinan kerajaan, agensi pelaksana dan pelbagai pihak berkepentingan. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, kejayaan pelaksanaan SMJ 2.0 bergantung kepada kerjasama erat antara kementerian, jabatan dan agensi pelaksana dalam memastikan setiap dasar diterjemahkan kepada tindakan yang berimpak tinggi serta memberi manfaat kepada rakyat. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan forum berkenaan yang disertai 500 peserta di Kota Kinabalu. Forum bertemakan pelaksanaan strategik SMJ 2.0 itu memberi tumpuan kepada tiga sektor utama iaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat serta pembangunan infrastruktur, teknologi dan inovasi. Majlis turut menyaksikan pelancaran buku model menoktahkan miskin tegar negeri Sabah sebagai panduan strategi kerajaan dalam usaha membasmi kemiskinan tegar secara menyeluruh dan mampan. Seminar Gigpreneur Perkasa Belia S-Zone bakal diadakan di Tawau tahun ini. Seminar bertujuan menjana kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan belia dalam sektor pekerjaan gig dan keusahawanan di S-Zone selaras aspirasi Malaysia Madani dan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Sehubungan itu, kerjasama strategik pelbagai kementerian dan agensi terus diperkukuh bagi memastikan kelancaran seminar berkenaan sekaligus memperkasa peluang ekonomi belia dalam sektor pekerjaan gig dan keusahawanan. Perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat yang dipengerusikan bersama Ketua Pegawai Eksekutif Eskom, Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali dan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Mansur Asun di Kota Kinabalu. Mesyuarat turut meneliti penyelarasan peranan setiap kementerian dan agensi, pengisian program, keperluan logistik serta tindakan susulan bagi memastikan seminar mencapai objektif yang ditetapkan. DBP Cawangan Sabah akan menganjurkan Malam Anugerah Pena Kinabalu pada 11 September tahun ini. Majlis berprestij itu bagi mengiktiraf sumbangan dan kecemerlangan pengkarya sastra di Sabah. Pengarah DBP Cawangan Sabah, Jenitah Nordin berkata, 29 hadiah merangkumi 10 genre akan disampaikan dengan nilai keseluruhan RM37,000. Jenitah ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Bagi Anugerah Sastra Negeri Sabah kelima, tokoh sastra negeri bakal membawa pulang wang tunai RM30,000, hadiah iringan, kemudahan penerbitan karya serta peluang terjemahan karya ke bahasa asing. Kesedaran kepentingan mengenal pasti dan memelihara tumbuhan tempatan diperkasa menerusi bengkel Know Your Plants, Mimeselon and Ardiasia Education di UMS Kota Kinabalu. Program dua hari itu bertujuan memberi pendedahan mengenai kepentingan mengenai pasti spesies tumbuhan sebagai asas kepada penyelidikan, konservasi serta pembangunan bioekonomi negara. Menurut pengarah Institusi Biologi dan Pemuliharaan UMS Profesor Madya Dr. Fifi Hanisdah Saikim, Sabah mempunyai potensi besar dalam penemuan spesies baharu yang mampu memberi manfaat kepada alam sekitar dan ekonomi, sekaligus memberi pengetahuan asas kepada penyelidik dalam mengenal pasti spesies bagi memperkukuh usaha pengurusan dan konservasi biodiversiti. Seorang lelaki 33 tahun ditahan polis di Beaufort setelah didapati positif dadah. Ujian air kencing yang dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah IPD Beaufort mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin. Menurut kenyataan di laman Facebook IPD Beaufort, suspek sebelum ini pernah ditahan oleh bahagian siasatan jenayah daerah BSJD IPD Beaufort. Kes disiasat mengikut Seksyen 15.1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam pada itu, IPD Beaufort akan terus mempergiat usaha membanteras penyalahgunaan dadah bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terus terpelihara. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Belia fokus sambutan Hari Sabah 2026. RUU Mahkamah Anak Negeri bakal dibentang tahun ini. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Ben Zulu tu. Esiau.
1: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
1: Saya Esiau.
4: Dan saya tujuh
5: kekli. Kamu yang solid. Solid,
1: jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
6: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

0: membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tillemore, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kem Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool, memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini marah dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudahcara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bah Ngam Latu.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah Kak Lang. Yeah. Sedar nak sedar, sekarang ni jam yang terakhir.
2: Yeah. Okay, kamu yang sedang dalam pemanduan, ke mana jelah kamu tujui, pulang ke rumah ke ataupun baru keluar dari rumah ke ataupun apa lagi, pergi kerja ke, pergi-pergi pasar, pergi beli barang ke. Hati-hatilah semuanya dalam perjalanan anda ya.
1: Okay, petang ni kita mau cerita pasal banyak-banyak ter apa yang paling menyakitkan. Terlimpas simpang pun sakit hati juga kakak.
2: Betul. Apatah lagi mau U-turn tu dia jauh.
1: Jauh lagi.
2: Ataupun jam lagi. Oi, sakitnya.
1: Kalau terlimpas simpang kamu terus ya lah, mana-mana ada kedai makan kamu singgah.
2: Tapi penting, mesti mau pergi situ juga. Terpaksa jugalah, hadap dia lah.
1: Masalahnya
2: sakitnya. Yalah.
1: Kalau kamu seorang yang penyabar, bolehlah. Kalau saya akan berhentilah di mana-mana, pi minum dulu kah, pi makan dulu kah.
2: Kasih tenang-tenang jiwa dulu ya.
1: Kasih kurang-kurang jam, baru saya putar baliklah.
2: Okey, Sin Cepaka di Lembulan dibilang tertipu.
1: Tertipu?
2: Terjatuh.
1: Oh,
2: tertipu. Apa itu yang tersebut-sebut?
1: Tersebut-sebut mantan.
2: Oh. Nak tahu lah. Ya, kah? Sama pula dia dengan si Mayani tadi kah? Tadi kan?
1: Terjumpa mantan.
2: Terjumpa mantan.
1: Terus mau limpas parit.
2: Jatuh di lungkang.
1: Jangan.
2: Si Syarayal. Ini sakit,
1: guys.
2: Dia terjatuh cinta, tapi cinta tidak berbalas. Kalau berbalas tu kira okey. Memanglah kalau tidak berbalas sakit lebaran, sebab kau sudah terjatuh cinta.
1: Itulah.
2: Apa boleh buat? Bukan jodoh.
1: Jangan kamu bilang dukun bertindak ya, jangan, dah boleh. Siril dia bilang tersakiti, terjebak, tertelan lada, tertacing. Banyaklah tertipu pun ada.
2: Tertacing ya?
1: Tersentuh
2: hatiku. Wah, banyak bendalah yang boleh membuatkan
1: ter yang menyakitkan. Okay, kamu boleh terus komen lagi, nanti kami baca. Kita ada lagu ini, Tree Hill,
2: Dan juga
1: terbang.
2: Terbang.
1: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Bapak ngam lah tu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Beb, kau pernah nampak kah gambar Albert Einstein kan yang dia menjelir lidah tu?
1: Pernah.
4: Popular tu gambar dia tu.
1: Ya, comel betul saya tengok.
4: Kau tahu apa sebab dia menjelir lidah begitu tu?
1: Kenapa?
4: Sebab waktu itu dia menyambut hari lahir dia adalah pada 72 tahun sudah.
1: Aha.
4: Jadi malam tu dia terlalu penat untuk senyum ambil gambar. Last-last dalam kereta tu dia buat muka begitu, menjelir lidah.
1: Menjelir lidah dia.
4: Ya. Gitu. Lepas tu gambar tu jadi popular terus kan?
1: Ya, selalu kalau kita bergambar kita senyum kan, tapi dia punya tu sangat rare lidah terus gitu.
4: Baru kau tahu kan, bukan dia suka-suka tu. Tidak. Dia penat sudah tu.
1: Penat.
4: Tapi lucu juga kan?
1: Lucu dan comel.
4: Comel. Oh, baru saya tahu.
5: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: Ngam Latu.
1: Macam biasa, Selasa dan juga Khamis, kita ada Biz On Air.
2: Baik, untuk Biz On Air kita hari ini, Azian, kalaulah kamu sedang mencari-cari lokasi santai-santai di hujung minggu.
1: Saya mau healing, kakak. Sebab hari ini saya betul-betul kecewa. Sepanjang hari saya pasang lagu-lagu galau.
2: Bye dong, do. Bye.
1: Tak apalah, saya okey sudah, kakak.
2: Okey, Alhamdulillah.
1: Abang Do sudah naik pickup, apapun, sudah naik bus. Kak Lang tadi pagi lagi dia bilang keringat belum kering, sudah naik bus. Saya okay, sudah.
2: Tetap berterima kasih juga lah, legend juga tu kan. Okay. Sambung cerita ini. Kita Biz On Air.
1: Bawa saya healing.
2: Apa kata kamu singgah ke Condis Point di Kulo?
1: Condis Point Kulo.
2: Ya.
1: Jauh?
2: Tidak.
1: Berapa lama dari sini dari KK sampai sana?
2: Terletak kira-kira sejam lah dari Bandaraya Kota Kinabalu.
1: Sejam setengah
2: dari Bandaraya Kota Kinabalu.
1: Ada apa di sana?
2: Nah, sebab Azian di sana nih, suasana dia, suasana alam semula jadi yang indah, memang sesuai untuk berkelah, berkemah
1: sama si Nopal.
2: Ataupun sekadar berhati-hati lah, macam kau cakap tadi, mau healing-healing kan, sama ada sendiri kah, dengan keluarga kah, ataupun dengan kawan-kawan kah.
1: Nak ada aktiviti lasak?
2: Ada. Nah, rafting ni, water rafting ni best ni. Di sana juga ada, di Sungai Kulo ni.
1: Okey, parking.
2: Jadi ada disediakan tempat letak kereta, ada tandas, ada bilik mandi. Sangat sesuai lah kalau kamu mau menikmati keindahan alam sambil mencipta kenangan bersama insan-insan yang tersayang.
1: Okey, Ayang, mari Ayang bawa aku healing. Kak, biasanya kakak
2: kamu pergi
1: dia
2: ke page Sabah FM, ada di sana di muat naik gambar-gambar di sekitar tempat ni lah, di Condis Point di Kulo.
1: Boleh mandi-mandi.
2: Diorang ni antara penajah hadiah juga kan, cabutan bertuah kita waktu konsert 80-70.
1: Okay.
2: Saya tak tahu siapa yang dapat tu. Pergilah kamu, jangan lagi lambat-lambat.
1: Saya rasa kak sudah pergi ni kakak.
2: Wow, siok. Tapi saya tak berani ni rafting. Saya takut. Kau berani? Tidak berani saya. Serem saya tengok air begitu.
1: Ini
2: berkema syok lah.
1: Kema pun orang sediakan juga yang kita boleh sewa lah kan.
2: Yang penting ada tandas lah.
1: Yang paling penting kakak.
2: Yang paling penting. Okay. Jadi itulah yang kami kongsikan kepada anda hari ini dalam Biz On Air tentang Condis Point Kulo.
1: Hai, penerbit Biz On Air dia betul-betul memahami saya.
2: Terima kasih.
1: Okay, apapun terus bersama kami Sabah FM.
2: Bagus.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Yang lebih

0: Sabah Ngam Latu.
1: Okey.
2: Ya, lagu tu ngam oh. Ngam betul dengan tajuk kita ni hari lah.
1: Ya, sakit hati.
2: Okey. Baik, kita pun hampir sampai di penghujung sudah pertemuan kita untuk hari ini.
1: Betul, ada beberapa pendengar kita hantar voice note, tapi nak sempat. Itulah. Sebab tinggal dalam Kurang 2 minit untuk kami berkata-kata.
2: Minta maaf lah, tapi besok insyaAllah lah. Mungkin kalau sempat awal-awal sikit antarkan. Okeylah, si Hasna dia bilang, banyak-banyak ter yang paling menyakitkan tertusuk jarum waktu menjahit. Menjahit pakaian.
1: Pakai tangan.
2: Tertusuk jarum ya. Jarum, apa ni, memang sakit lah.
1: Okey, si Richard Joseph terjatuh di kerusi, sakit tangan. Sakit tangan tertekan dalam telefon.
2: Macam tu dia dah.
1: Kakak tak faham lah, dek.
2: Adakah jatuh tertekan telefon?
1: Tertekan dalam telefon.
2: Apa tu?
1: Kalau macam telefon terjatuh di muka ya?
2: Ya.
1: Ini?
2: Dia bilang dia terjatuh di kerusi, sakit. Tangan dia tertekan dalam telepon. Jadi nanti aku hanya memikirkan
1: nanti kami pikirlah
2: dia jatuh sebenarnya? Di kerusi tertekan telepon. Mendail lah kali ya.
1: Tersungkur jatuh, bilang si beluntung.
2: Wah, itu memang sakit Jo.
1: Lagi?
2: Itu syarah yang sempat kita baca. Apapun, terima kasih banyak kamu yang apa ini, berkongsi dengan kami. Segala ter.
1: Betul. Kalau Kak Lang tadi ter apa?
2: Terjipit
1: jari kelingkingmu.
2: Woi, bukan setakat jari kelingking.
1: Tapi paling antara berapa, 5 jari nih kelingking yang paling sakit kakak. Soal paling kecil, terjepit lagi, sakit.
2: Iya, ada satu lah, saya lupa, si Omat Rizky.
1: Apa dia bilang?
2: Yang paling sakit dengan tertendang bucu simen. Sewaktu
1: simen,
2: atau
1: guys,
2: yang sewaktu dengannya, cobalah kamu bayangkan jari kelingking. Kaki tertendang kaki meja. Saya sudah tahu macam mana sakit dia, sudah pernah kena.
1: Kawan yang ada di depan pun besar kecil ya, saya nampak dia bilang. Padahal bukan salahnya. Dan terpaling sakit hati
2: bila
1: Portugal kalah semalam.
2: Apapun, jangan lupa, terima kasih kepada CR7 sebab mewarnai bola sepak Piala Dunia. Kan?
1: Apapun, sekali lagi terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami. Apapun keadaan, tersakitkah, terlukakah, kita jalani sahajalah kan kakak.
2: Iya, tapi namanya ter ni kan tak sengaja juga.
1: Betul, tak sengaja. Janganlah kamu mau menekan-nekan, janganlah mau maksa-maksa.
2: Alah Jenny, sempat lagi dia sakit. Yang paling sakit adalah sakit merindui insan yang
1: tiada. Iya, itu semestinya. Okeylah, tugasan kami selesai. Selepas ini simfoni tetap di hati bersama dengan Kakak Ci.
2: Iya.
1: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye.

dengar. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matrun sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan-rakan Kak Lang dan juga Azia yang telah bersama anda sejak jam 2 petang menerusi Bahngam Latu Janji Dengar. Sekarang tiba giliran Kakak Cik pula menemani anda dari jam 6 petang hingga 9 malam dalam Simfoni Tetap di Hati. Semoga urusan kita sepanjang hari ini dipermudahkan. Bagi yang masih dalam perjalanan pulang, pandulah dengan tenang. Jangan terburu-buru, okey? Yang sudah berada di rumah pula, semoga dapat meluangkan masa berkualiti bersama keluarga. Terima kasih kerana terus memilih kami menemani petang anda. Teruskan bersama kami kerana sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan. Tapi sebelum itu, kita layan dulu Nana Shimi, Hantu atau Buaya, Sabah FM Bagus Bah.

0: Isbah. Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Saya Masya Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
3: Sabah FM.
4: Bagus bah. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
5: 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
3: Sabah FM.
6: Sekilas renungan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, walau di mana saja berada, saling mendoakan kita sahabat, mudah-mudahan hidup kita bertambah berkat dan merimbun dengan syafaat insyaAllah. Sahabat yang mulia, kita semua sedar, kita semua tahu sekarang ini adalah zaman yang sangat mencabar, terutama dari sudut ekonominya, pendapatan, pekerjaan, ya begitulah yang dihadapi oleh kita. Dan ketika COVID yang lepas itu cukup-cukup mencabar kita. Dan cara untuk mengatasinya, sahabat yang mulia, ada satu budaya yang dipanggil sebagai konsumerisme. Budaya ini kalau menular dalam masyarakat, kalau mendarah daging dalam kehidupan kita, justru inilah sebetulnya yang membuatkan hidup kita bertambah lagi sukar. Apa itu budaya konsumerisme? Konsumerisme ini, sahabat, maksudnya budaya berbelanja bagi memenuhi keinginan, bukan keperluan. Beza nih, keinginan lain, keperluan lain. Keinginan ini suatu yang tidak kita perlu, tapi terlampau betul kita mau. Tapi sebetulnya dia bukan suatu yang perlu untuk kita. Maka bila kita berbelanja atas keinginan kita, bukan atas keperluan kita, inilah budaya yang menyumbang kepada kesusahan dalam hidup kita. Hari ini nilai seorang manusia itu diukur berdasarkan apa yang dimiliki dan dipamerkan. Justru semakin banyak perhiasannya, maka semakin tinggilah harga dirinya. Kan begitu kan? Ini yang berlaku akhir zaman. Zaman kita lah ini. Atau bahasa kampung kita, bahasa orang kita, kalau ditinggok banyak hartanya, nah, popular lah dia. Kalau ditinggok banyak perhiasan-perhiasan yang dipamerkan olehnya itu, maka kita menganggap, wah, itulah nilai ataupun harga diri yang dipamerkannya. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, agama mengajar kita berbelanja ikut keperluan, bukan ikut keinginan. Maka keinginan inilah yang selalu menghambat kita.

0: Barangkali ada orang memiliki harta yang banyak, tapi sedekahnya kurang. Barangkali ada orang yang suka pamer-pamer harta ini. Ampun maaf ya, perhiasan yang mahal-mahal. Tidak juga salah lah kalau dia berusaha sendiri. Tapi jangan kita beranggapan cari rezeki banyak-banyak untuk pamerkan kemewahan. Ini yang dilarang oleh agama. Agama mengajar kita itu sederhana. Sambil kita ada rezeki yang banyak, sambil kita beramal. Dan yang paling penting diajar kita oleh agama, berbelanjalah sesuai dengan keperluan kita. Ada satu pepatah yang menular, kita semua tahu ya. Kita boleh beli jam, tapi kita tidak boleh beli masa. Masa itulah nilai kita. Jam, ampun maaf, pakai jam yang sederhana pun oke. Jam juga kan, pakailah yang sederhana ikut kemampuan kita. Tapi apa guna sahabat, jam kita mahal, tapi kita jarang menghargai waktu. Kita selalu mensia-siakan waktu. Kalau berjanji, saumurlah on the way saja, tapi tidak pernah tepati janji. Ini yang diistilahkan, kita boleh beli jam yang mahal-mahal, tapi kita tidak boleh membeli waktu atau membeli masa. Sama juga, kita mungkin boleh membeli tilam yang mahal-mahal, ya, tempat tidur yang mewah-mewah, tapi itu tidak menjamin, tidak menjanjikan nyenyaknya tidur kita. Dalam arti kata lain, kita boleh beli tilam tempat tidur yang mewah, tapi kita tidak boleh beli nyenyaknya tidur kita. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, mudah-mudahan budaya konsumerisme ini jangan menular di kalangan kita. Berbelanjalah ikut keperluan, bukan keinginan. Jumpa lagi sahabat, terima kasih. Ampun maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum kerana ia pengubat hati yang sakit.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Tandirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
4: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran bersama Ustaz Hamdi Yusof. Beliau akan membaca surah Maryam bermula ayat 12.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati, 7-9 minit malam. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan tenang. Moga yang baru selesai makan malam, selamat berehat bersama keluarga. Bagi yang masih bekerja macam Kak Kaci atau dalam perjalanan, sentiasa berhati-hati di jalan raya, okey? Apapun aktiviti anda malam ini, terima kasih kerana terus meluangkan masa bersama kami di Sabah FM Agus Bar.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Mungkin ada yang tengah dalam perjalanan ke pasar raya, apa kata cuba tengok-tengok dulu produk buatan Malaysia. Kalau ada pilihan, pilihlah hasil tempatan dan sokong juga peniaga kecil serta kedai runcit di kawasan kita. Nampak macam langkah kecil, tapi bila ramai yang buat, besar juga manfaatnya kepada ekonomi dan juga komuniti setempat. Jadi sambil berbelanja, sama-sama kita sokong produk tempatan ya. Baik, sebentar lagi berita Sabah FM.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Hei, kau ini Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan Nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert Nasyid-Nasyid bini kan, Kak?
0: Iya, dia. Leni Zul.
1: Lamanya indak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Bekampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, Ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, Ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, Ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Baguslah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Khusbah.

0: والخب لله. لا إله إلا الله. الله أكبر.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom heboh di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di

Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Semoga malam anda terus ditemani dengan suasana yang tenang dan ceria. Buat peminat bola sepak, jangan lupa awal pagi nanti, Rabu 8 Julai, aksi pusingan 16 terbaik diteruskan. Tepat 12.30 malam, Argentina akan depan Mesir, diikuti satu lagi perlawanan menarik pada 4 pagi ini yang menemukan Switzerland menentang Colombia. Jangan lepaskan peluang menyaksikan aksi-aksi hebat ini menerusi RTM Click. Apapun pilihan pasukan anda, nikmatilah perlawanan dengan semangat kesukanan. Kita teruskan hiburan dengan lagu ini.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah sang juara.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: di hati.
1: Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih setia bersama Kak Kachi sejak 6 petang tadi. Selepas ini anda akan ikuti X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music setiap Selasa 8.30 malam. Selepas utama 9 malam nanti, Hafrina akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jaga diri semua. Bye-bye.

Kepada semua pendengar, terima kasih karena terus bersama dengan kami dalam rancangan X-Band. Teruskan sokongan anda di media sosial kami, yaitu Jai Baske ataupun Hitam Putih Band. Bolehlah follow-follow kami di FB, Instagram, TikTok, dan jangan lupa media sosial liburan dan musik RTM Sabah. Jangan lupa like dan share lagu seterusnya daripada kami, Bulan Budak Kacamata, Bintang, dan juga lagu daripada Cassandra, Cinta Terbaik.

Sebentar lagi Utama 9 Malam. Baguslah.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan itu sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi sumber El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 26 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ini, kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, jadi kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut yang menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Bahawa option-option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempa. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serahkan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnid. Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarjis Alam, turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di M4.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon.
0: Zul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Zul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia. Leni Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

dua, tiga. Varian lebih lagu, lebih santai, slot terkuasa tiga. Assalamualaikum, selamat malam. Di masa kamu berada ketika ini, terima kasih kerana mendengarkan Sabah FM. Dan terima kasih yang telah pun bersama dengan anda semua, DJ Kakachi dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, Hafrina akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi di mana saja kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Punya sejuk ni ekon hari ni, kau tak rasa sejuk kah?
5: Sejuk juga lah.
4: Gigil juga saya.
5: Ya, sejuk juga. Sampai gigil juga ni. Sampai macam memakai stokin. Tapi, kau tahu kah? Benua Antartika paling sejuk di dunia.
4: Tidak tahu.
5: Baru kau tahu.
4: Tapi kau tahu kah? Benua yang paling panas di dunia.
5: Di mana?
4: Afrika.
5: Iya.
4: Baru kau tahu.
5: Baru saya tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
6: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026

Bagi kamu pendengar yang baharu yang tidak tahu cara untuk minta lagu di Sabah FM, sekarang ini untuk slot kuasa 3, lagu-lagu adalah lagu pilihan pendengar di luar sana, okey. Ada dua cara. Satu, melalui Facebook Sabah FM, di mana ada gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen minta apa lagu yang kamu mahu. Dan juga lagi salah satu je cara di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jadi kamu boleh hantar sana permintaan lagu kamu, apa lagu yang kamu mahu dengar. Seperti biasa pesan Hafrina, elakkan lagu yang kerap sangat diminta. Tukar-tukar juga lagu dan juga penyanyi dia, okey? Jadi kita sama-sama terhibur dengan pilihan rakan-rakan kita. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas kita kembali lagi, kita akan layan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Bagus, bah. Sabah FM.

Kalau ditengokkan hari ini, ramai rakan-rakan kita yang sedih kan disebabkan Piala Dunia. Yang mana perlawanan yang paling menyedihkan ramai itu Portugal menentang Spanyol kan. Aduh, tapi yang paling sedih ASEAN lah kan. Tak apa-apa ASEAN, tukar tim. Okey, baiklah untuk tengah malam ni, kalau ada yang mau merancang esok dia kerja tapi mau merancang tengok juga perlawanan malam ni, saya rasa bolehlah tidur, rehat awal dulu supaya tidaklah kurang rehatnya kan. Okey, pukul 12 tengah malam ni perlawanan yang dinantikan iaitu Argentina menentang Mesir, dan juga pukul 4 pagi nanti New Zealand menentang Colombia. Okey, jadi jangan ketinggalan. Saya rasa memang yang pukul 12 ni paling ramai lah yang akan bangun. Sama jugalah pukul 4 pun kan. Pukul 4 itu memang orang bilang masa paling tepat lah, selalunya kita akan bangun semuanya pukul 4 kan, sebab bekerja lagi, mau solat lagi kan semua. Jadi kepada anda semua, kalau kalau kamu punya pasukan sudah kalah tu, kamu kongsikan juga dengan Afrina. Pasukan kamu yang kamu pilih mula-mula waktu permulaan Piala Dunia ni, siapa yang kamu pilih? Adakah masih kekal lagi macam Afrina punya kumpulan masih kekal lagi France? Okey, tapi kamu punya kumpulan macam mana? Masih bertahan ataupun tidak? Boleh kongsikan, kita cerita dulu malam ini di Facebook dan juga di WhatsApp Sabah FM. Baiklah, kita teruskan dengan permintaan lagu-lagu yang seterusnya untuk slot kuasa 3 varia. Lebih lagu, lebih santai.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
1: Tuhan di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Santiana Ramli. Fas.
3: Dongkan di nau, pesorang joti.
0: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
4: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita di luar sana. Kamu boleh tahu tu lagu siapa yang Afrinda mainkan, tengok saya di Facebook. Kecuali yang minta di WhatsApp sajalah, yang kamu tidak tahu siapa yang minta lagu tersebut, okey? Baiklah, sedikit mengenai kesihatan bagi para wanita lah yang kerap kena ni kan, yang mana kena kencing kotor. Okey, jadi wanita sekitar 50-60% akan mengalami sekurang-kurangnya satu episod UTI sepanjang hayat. Ini kan kiranya balik-balik kena pergi tandas lah pasal kencing-kencing kan. Masalah kencing kotor atau UTI ini bukan perkara yang jarang berlaku lah, okay? Jadi sekurang-kurangnya ini akan berlaku 50-60% wanita dewasa sepanjang hayat kita lah. Jadi salah satu sebab wanita lebih kerap mengalami ialah faktor anatomi kita lah, okay? Jadi kalau ini salah satu puncanya yang suka tahan kencing dan kurang minum air, okay? Jadi dapatkan rawatan jika pedih, kerap kencing, demam atau sakit pinggang, okay? Dan UTI ini boleh berlaku pada sesiapa pun, tetapi sebenarnya wanita lebih berisiko kerana faktor anatomi, okay? Lelaki pun boleh kena, jangan cakap kami lelaki dapat kena, memang tapi lelaki dan wanita memang akan boleh kena, tapi yang paling kerap kena adalah wanita. Jadi jaga kesihatan, banyakkan minum air, jangan suka tahan-tahan kencing tu. Kalau rasa buat kita dah, pergilah terus. Walau sesibuk macam mana pun, pastikan kesihatan yang paling penting untuk dijaga, okay? Sebab apa, perkara kecil seperti cara kita membersihkan diri juga boleh membantu mengurangkan risiko jangkitan. Jadi kecil amalannya, besar kesannya. Jadi adalah kesihatan untuk wanita lah dan juga para lelaki, okay? Baiklah kepada anda semua, kita teruskan lagi hiburan malam ini. Kita sudah cukup pasal bola, kita cukup pasal kesihatan, apalagi apa yang akan kongsikan. Tunggu dan teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bagus bah, Sabah FM.

Macam mana keadaan cuaca di tempat kamu sekarang? Hafizah mau tahu juga kan keadaan cuaca sekarang. Tapi waktu Hafizah pergi kerja, keadaan cuaca tidak hujan lah. Tapi Hafizah tidak tahu kalau sekarang ini Hafizah bercakap ada tempat yang hujan. Okey. Jadi sekarang ni Hafizah boleh cakap lah, cuaca tadi bagus. Rupa-rupanya tidak. Mana je Afrina ni, hujanlah tempat kami. Okey, boleh kongsikan juga keadaan cuaca di tempat kamu sekarang ni, ada angin sepoi-sepoi sejuk kah ataupun panas kah, boleh kongsikan dengan Afrina. Okey, baiklah, yang sedang memandu ketika ni, hati-hati memandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Nantikan sebentar lagi tempat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kita akan kembali lagi dalam varian lebih lagu, lebih santai.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Pengumuman 7 inisiatif strategik sempena sambutan Hari Penerokaan dan 70 tahun Felda oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mendapat sambutan positif warga peneroka di Pahang. Inisiatif itu disifatkan mampu meningkatkan kebajikan peneroka generasi baharu serta memperkukuh pembangunan Felda pada masa hadapan. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib, Zaryudawati Zakaria dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Kami bersyukur apa yang disarankan oleh PM kita. Jadi kedatangan kami daripada jauh, jadi berbaloilah kedatangan kami hari ini dengan apa yang disarankan oleh PM kita hari ini.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penstrukturan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan keuangan agensi itu, termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda, KPF dan kebajikan peneroka.
5: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dalam masa sama, Datuk Seri Ahmad Zahid memberitahu Felda sedang berunding untuk mengambil semula pengurusan sebahagian ladang yang sebelum ini diserahkan kepada FGV Holdings Berhad bagi mempercepat pemulihan keuangan dan pelunasan hutang.
5: Dalam hal ini, saya fikir kalau pengstrukturan semula pengurusan ladang-ladang Felda diuruskan oleh Felda sendiri, maka ianya akan mempercepatkan hutang-hutang itu untuk dilunaskan. Dan kita harap langkah-langkah ini akan dapat memberikan pulangan kepada broker-broker Felda.
0: Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluar kandungan dan platform media sosial digalakkan menyertai Majlis Media Malaysia bagi memperkukuh peranan badan itu dalam menggalakkan amalan kawal silia kendiri industri media. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, penyertaan platform digital diyakini dapat membantu mengurus isu berkaitan pelaporan tidak beretika dan penyebaran kandungan sensitif secara lebih berkesan.
6: Jadi kita harap bila platform-platform menyertai bersama dengan majlis media, maka menguruskan isu-isu ini juga boleh diuruskan melalui majlis media. Dengan cara begitu, kita harap media arus perdana, media alternatif termasuk media sosial akan lebih dapat diuruskan secara kendiri. Ini kita percaya akan dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media RSF.
0: Dalam pada itu, Datuk Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani menyeru rakyat Johor yang berada di luar negeri supaya pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang berlangsung Sabtu ini.
6: Kita harap lebih daripada 60%. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, mungkin mereka dalam golongan yang berumur yang masih ada di Johor, bila saya bercakap dengan mereka, mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik undi. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat bangsa Johor untuk membuat pilihan untuk 4-5 tahun yang akan datang.
0: Datuk Fahmi Fadil. Nada sama disuarakan oleh calon Pakatan Harapan bagi kerusi DUN N46 Perling Alan T. Boon Tsong yang mengingatkan pengundi perantauan supaya tidak melepaskan peluang memilih wakil rakyat bagi kawasan masing-masing pada pilihan raya negeri Johor 11 Julai ini.
7: yang bekerja di Singapura, jangan kata you sudah tinggal di Singapura, dia tak biar undi sini. Tapi di kawasan sini, papa mama masih ada, keluarga family masih ada, kita akan jaga. So saya merayukan, tak kira you kerja Singapura ke Kuala Lumpur, kali ini balik undi.
0: Alan T. Boon Song. Sementara itu, sebanyak 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena dengan hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, kesemua 19,471 pengundi awal terdiri anggota pasukan keselamatan dan pasangan. Menurut beliau, proses pengundian awal berlangsung lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Teknologi kecerdasan buatan AI pemangkin transformasi industri media. Bagaimanapun, modal insan kekal menjadi teras utama untuk memastikan kandungan RTM terus relevan dan dipercayai. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, dalam era peralihan teknologi, RTM memberi penekanan terhadap pendekatan kolaboratif bersama penonton, pemain industri serta pencipta kandungan bagi memahami keperluan masyarakat yang semakin berubah. Katanya, RTM juga perlu terus bersifat anjal.
8: Keanjalan ni penting, the agility. Bila kita bersifat anjal, kita menempuh satu zaman di mana kita tak tahu apa yang nak main. Kita tak tahu apa nak main. Tapi kita, dalam kawalan kita adalah bagaimana kita nak respon, itu adalah di bawah kawalan kita.
0: Ashwat Ismail.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina tidak berdepan tekanan meskipun dilabel sebagai pasukan pilihan mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Ketua jurulatihnya, Lionel Scaloni berkata, La Bisceletes sudah biasa memikul status itu sejak beberapa tahun lalu dan sentiasa menunjukkan prestasi baik. Menurut beliau, semangat juang dan keazaman tinggi menjadi kekuatan utama Argentina. Beliau turut mengesahkan kapten pasukan Lionel Messi berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan dalam aksi pusingan 16 terbaik menentang Mesir tengah malam ini. Sementara itu di Vancouver, bakal menyaksikan pertembungan sengit dua pasukan belum tewas, Switzerland menentang Colombia. Perlawanan dijadual pada pukul 4 pagi esok.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Hujan lebat di India mencetuskan banjir kilat berskala besar yang mengakibatkan kemusnahan harta benda serta kecederaan penduduk di beberapa wilayah. Menurut Jabatan Meteorologi India, IMD, antara kawasan paling terjejas termasuk wilayah Jammu dan Kashmir, Maharashtra serta Gujarat. Keadaan jalan raya dinaiki air menyebabkan gangguan sistem pengangkutan darat. Hujan lebat dijangka terus melanda beberapa kawasan dalam tempoh musim monsun barat daya. Angka kematian wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 500 orang dengan lebih 1,500 kes jangkitan telah disahkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan penularan tersebut masih belum menunjukkan tanda akan reda. Berikutan sistem kesihatan yang rapuh serta faktor pergerakan penduduk yang tidak terkawal. Tentera Ukraine mendakwa berjaya menyerang 8 kapal tangki milik armada bayangan Rusia di Laut Azov dalam satu operasi drone terbaru. Menurut kenyataan rasminya, kesemua kapal yang dikenakan sekatan antarabangsa itu digunakan bagi menghantar bekalan bahan api ke Crimea. Masing-masing mempunyai berat muatan kira-kira 7,000 tan. Tindakan itu sekaligus mencetuskan gangguan bekalan dan pengisytiharan darurat di wilayah berkenaan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

jam yang ketiga yang terakhir untuk segmen Varia malam ini. Tonjol patriotisme ekonomi melalui Jom Malaysia. Yang mana kalau kita tahu sekarang ini gangguan terhadap ekonomi dunia, angkara penutupan Selat Hormuz kerana konflik Asia Barat serta masalah geopolitik dunia yang ramlan sangat tidak menentu, sebenarnya wajar membuka mata anggota masyarakat kita tanpa perlu mengurangkan kebergantungan kepada barangan import. Jadi kita wajar memuji langkah proaktif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang mentransformasikan kempen beli barangan Malaysia kepada Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia, sebagai gerakan nasional berteraskan patriotisme ekonomi. Dan ini menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali, langkah itu diambil sebenarnya bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, meningkatkan daya saing usahawan dan juga mengurangkan kebergantungan negara kepada barangan import. Jadi sebenarnya transformasi ini bukan saja sebenarnya membabitkan soal pertukaran nama dan juga logo, perubahan dari segi objektif, strategi dan juga pendekatan selaras perubahan landscape perdagangan serta tingkah laku pengguna. Sebenarnya dalam konteks yang lebih besar, ia tampil berasaskan 4 teras utama, iaitu teras itulah yang akan menjadikan pembelian produk Malaysia ini sebagai gerakan nasional mengamalkan pendekatan Hall of Nation yang membabitkan kerajaan, industri dan juga rakyat, lagi memperluaskan macam skop kepada sektor perkhidmatan selain produk, selain memperluaskan sasaran ke pasaran antarabangsa. Jadi sebenarnya ini sepatutnya dianggap jadi agenda sumbangan utama setiap kita ni warga negara yang sayangkan ekonomi dan mahu negara ini terus maju tanpa bergantung kepada pihak luar. Okey, mahal ataupun orang bilang berjenama tidak semestinya orang bilang kualitinya tahan kan. Ada juga yang murah, tidak orang bilang tidak terlalu terkenal jenamanya tapi boleh digunakan lebih lama. Yang penting kalau membeli barangan elektrik, kenalah beli daripada orang bilang yang memang sudah disahkan selamat untuk digunakan. Kadang-kadang ada juga yang murah tapi tidak selamat untuk digunakan. Jadi hati-hati dalam pembelian anda. Jadi sokonglah barangan buatan Malaysia. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama untuk Varia. Lebih lagu, lebih santai, kita dengarkan terus ideal lagu permintaan rakan kita yang seterusnya melalui Facebook Sabah FM. Bagus.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Hafrina awal pukul 9 malam tadi lagi. Dan ada yang mengikuti Sabah FM, dia bilang bangun siap terus dengar Sabah FM dari awal pagi. Apapun, terima kasih atas sokongan anda semua. Yang belum dapatkan aplikasi RTM Klik, dapatkan sekarang. Saya rasa semua sekarang ni sudah ada RTM Klik disebabkan Piala Dunia. Dan selepas tu jangan pula lepas Piala Dunia anda lagi buka orang-orang RTM Klik. Bukalah dengan Sabah FM dari sana kalau kamu berada di mana saja kamu berada yang tidak perlu tukar frekuensi radio pun. Okey, baiklah, Afrina akan bersama dengan anda semua lagi pada hari berapa? Hari Khamis nanti untuk segmen varian lebih lagu lebih santai. Dan esok anda akan ditemani bakal penyampai DJ Ozil. Teruskan bersama Sabah FM di mana saja kamu berada. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda walau di mana juga anda berada. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini? Semoga hari ini memberi ketenangan dan semangat baru untuk meneruskan hari. Terima kasih kepada rakan setugas yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ dalam pilihan bersama daripada pukul 8 hingga pukul 12.30 malam tadi. Mama AJ telah menemani anda dalam nasional malam. Jadi kini tugas saya daripada pukul 12.30 malam ini hingga ke 6 pagi. Jadi segar-segarkan mata. Untuk istimewa buat semua pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini.

Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi anda. Ingat, usia hanyalah sekadar angka. Yang penting, jiwa kekal muda, hati sentiasa positif dan semangat tidak pernah pudar. Hadiahkan diri anda dengan senyuman, kerana setiap hari yang memberi adalah peluang untuk mencipta kenangan dan menyebarkan kebaikan. Okey, untuk pembuka kata hari ini 8 Julai 2026, setiap fajar yang menanti adalah lebaran baru. Mulakan dengan rasa syukur, teruskan dengan usaha dan akhiri dengan harapan. Hanim akan menemani anda sepanjang segmen Geng Burung Hantu hari ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

Masih bersama geng Burung Hantu di Nasional FM. Kalau anda masih belum melelapkan mata, malam masih muda, inilah masa terbaik untuk terus menemani menemani anda lah. Saya menemani anda, Hani, menemani anda sambil menikmati lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menyegarkan pagi ini. Juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsungnya. Perlawanan antara Argentina menentang Egypt. Sekarang Egypt 1 dan Argentina 0. Terus mengikuti laporan dan siaran langsung perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus. Okey, walau di mana juga, walaupun anda berada di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu, terus bersama Nasional FM kerana malam ini berbagai lagi yang Hani ingin kongsikan dan yang pastinya memberi semangat dan sentiasa menemani anda hingga ke pagi hari. Nasional FM, sentiasa di hati.

12 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal meluangkan masa bersama Hanim waktu tengah malam ini, menemani anda hingga ke 6 pagi. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu di tempat kerja, mungkin ada yang sedang menguruskan keluarga baru sampai di rumah, atau sekadar berehat di rumah tengah-tengah menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tu, sambil-sambil menyaksikan perlawanan, sambil-sambil dengar muzik, kerana Hanim akan mainkan lagu-lagu yang menceriakan hari anda. Jadi kekalkan frekuensi, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu terbaik, juga berkongsi informasi semasa, tips gaya hidup serta pelbagai perkongsian menarik yang pastinya bermanfaat untuk anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati geng Burhan.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional.

Hai, mana-mana anda dalam geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada anda di luar sana. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim kongsikan pagi ini. Antaranya ialah seramai 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi awal bagi pilihan raya PRN Johor yang diadakan semalam. SPR membuka 62 pusat pengundian awal di seluruh Johor bermula jam 8 pagi tadi. Okey, seramai 7,960 anggota tentera dan pasangan serta 11,511 anggota polis dan pasangan anggota PGA menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Menurut SPR, pengundian awal berdaftar terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan anggota Pasukan Gerakan AMN PGA. SPR turut merangkang penghargaan kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan petugas yang berjaya melaksanakan proses pengundian awal dengan lancar. Okey, sedikit juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan tentang keadaan cuaca pada ketika ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dianggarkan amaran ribut petir akan berlaku sehingga jam 2 pagi ini melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang Rompin, Johor, Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian dan Kulai. Juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam geng Burung Hantu Nasional FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda pada waktu ini. Walau di mana saja anda berada, saya Hanim amat menghargai kesudahan anda untuk terus setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan setiap tugasan dapat diselesaikan dengan lancar. Kepada anda yang sedang memandu, walau di mana arah destinasi, mungkin ada dalam perjalanan penghantaran barang, abang-abang lori kita yang tak kenal penat, tak kenal lelah, sentiasa memberi perkhidmatan terbaik untuk memudahkan keperluan harian kita semua. Kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, yang paling penting utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa fokus ketika memandu. Okay? Nasional FM sentiasa di hati.

0: bersama semua kami di National FM.
1: National FM sentiasa di hati ya. Tengah pagi ini di awal-awal jam ini kan, Hanim nak juga tanya anda yang mungkin yang sedang bercinta kan, bercinta di usia kalau remaja tu lain cintanya. Ini Hanim nak tanya yang bercinta di usia atas 40-an ni, sebab apa? Sebab cinta tidak mengenal usia. Yang matang lebih siap katanya, lebih bijak dan lebih indah, betul ke? Sebab apa? Sebab usia 40-an tu usia lebih mematangkan, okey. Tips untuk bercinta di usia 40-an kepada yang masih bujang lah. Yang masih bujang, pertama kenali diri dahulu, faham siapa anda dan apa yang anda mahukan untuk mencari pasangan. Okey, buka hati tapi kena bijak, kena pandai untuk beri peluang untuk mengenali orang baru tanpa terburu-buru. Itu yang paling penting kan. Lagi satu, dalam apa jua perhubungan, komunikasi adalah kunci. Bercakap secara jujur dan terbuka tentang keinginan, batas dan ekspresi. Utamakan kesesuaian bukan kesempurnaan. Itulah yang kematangan percintaan di usia 40. Adakah yang masih belum bertemu jodoh tu? Kalau belum, bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, tanya-tanya hai-hai kat situ, siapa yang belum berjodoh tu? Bolehlah kita jadi penghubungnya. Okey, dekat saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, selamat dan pagi geng Buruh Hantu. Hanim di sini menemani anda, masih lagi segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Hanim juga berharap anda juga segar. Kalau perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ketika tadi telah berakhir antara Argentina menentang Egypt, Argentina 3 dan Egypt 2, kemenangan kepada Argentina. Nampaknya pagi ini sokongan, sorakan daripada penyokong Argentina, alhamdulillah. Okey, lagi satu hari nak kongsikan di hari pagi ini, antaranya apa yang ingin katakan, hidup ini macam apa? Hidup ini macam matematik, okey? Yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan. Hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang membuatkan setiap hari bermakna. Penuh dengan kata-kata ni kan, sebab apa? Kehidupan kita ni hanya sekali. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Segala apa yang jadi dalam kehidupan kita ini adalah dugaan yang kita kena sentiasa positif menempuhnya dengan sebaik mungkin. Jangan risau kalau anda rasa gudah gurana, masuk kat dalam Nasional FM, dengarkan Nasional FM, berinteraksi dengan kami dalam TikTok live kami ketika ini, kerana Hanim dan pendengar-pendengar setia yang lain ada di sini untuk menemani anda, menceriakan hidup anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTMK.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu, walau di mana juga anda berada. Hanim doakan anda dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan kekal ceria bersama Nasional FM geng burung hantu. Di kala pagi ini Hanim nak berkongsi, nak menyapalah peminat, bukan peminat, menyapa pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa memberi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas dalam geng burung hantu, yang sempat meninggalkan komen di ruangan GBH untuk malam ini di Facebook kita. Antaranya kita ada Nuriwi, tinggi-tinggi si pohon jati Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada gambarnya di situ, manis-manis belakanya. Ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi sekarang kepada semua geng burung hantu juga Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai, Jimmy menemani geng burung hantu katanya. Lin Roslinda juga ada, ada Khairin Anwar, Mandailing Natal Sumatera Utara. Daripada Sumatera Utara ada Princess Su. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra dari Mersing, Johor, melapor diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH. Muhammad Muhaimin, ada Hasnah Hasrani juga. Terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menemani saya, menemani Nasional FM dalam kehidupan anda. Saya juga suka untuk berkongsi pendengar-pendengar kita yang dalam TikTok live ketika ini. Antaranya ada Wakus Azman, ada Kamariah, Kak Iyah, ada Nur Isa. Terima kasih daripada pukul 12:30 malam tadi kan, Nur Isa dalam TikTok live kita, walaupun kita buka lambat, buka-buka dah ada dah. Ada Wakus Azman, ada Edward Amirul. Pagi-pagi ni bersenam katanya. Bersenam menjaga kesihatan, alhamdulillah. Ada lagi, ramai lagi tadi. Ada Lady Hida tadi. Ramai-ramai kita kat dalam ni. Ada Apau juga ya. Ada Uncle Zam 67. Terima kasih kerana menemani saya walaupun mendengarkan Nasional FM secara terus di frekuensi juga, turut serta dalam Nasional FM TikTok Live. Okey, terima kasih kerana masih setia menemani saya. Untuk anda, seterusnya Ellie Cat, Kisah Kau dan Aku, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Cannes.
1: Ke-26 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Aku Tak Marah, nyanyian daripada kumpulan Aero menghiburkan anda. Jadi ada juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, antaranya Argentina buat comeback tapi jantung jangan ikut panik. Apabila adrenaline rush masa tengok bola, boleh cetus debaran dan tekanan darah naik, okey? Terutamanya pada individu yang berisiko. Waspada jika ada rasa sakit dada, sesak nafas, berdebar, debaran tu dia tak reda, rasa macam nak pitam, boleh buat empat perkara ni. Satu, minum air kosong, tarik nafas pelan-pelan. Yang penting elakkan kafein atau energy drink. Energy drink ni macam 100 plus tu kan, elakkan dulu. Ada juga yang suka minum yang macam-macam lah kalau dekat pasaran tu, minuman bertenaga ni kan, elakkan untuk ambil minuman-minuman seperti itu. Yang keempatnya adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Tapi jika gejala teruk dan berpanjangan, segera dapatkan rawatan. Itu yang paling penting lah. Kerana apa? Kerana kesihatan adalah kunci dalam kehidupan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Apakah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak? Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SP

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM Geng Burung Hantu. Ketika ini, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut petir dikeluarkan pada pukul 3 pagi tadi, dijangka hingga ke 7 pagi untuk kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Banyak kawasan kawasan yang dijangka akan mengalami hujan dan ribut petir sehingga pukul 7 pagi ini. Sama-sama kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan yang saya sebutkan tadi, pastikan anda berada dalam keadaan yang segar dalam pemanduan, pastikan menjaga keselamatan pemanduan. Pada pagi ini juga saya nak sampaikan untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 pada pukul 4 pagi ini, penjadualan untuk perlawanan Switzerland menentang Colombia pada pukul 4 pagi. Boleh ikuti perlawanan bola sepak ini menerusi RTM Click, sama ada di saluran Plus ataupun TV OK. Okay? Kepada anda yang masih lagi bersama dengan Hanim dari pukul 12.30 malam sehingga ke kini, ini adalah untuk anda. Nasional FM.

0: Bagus Pak, Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus Pak. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'da. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya Masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, Masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, Insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu kerana malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahawa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Okay. Kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi. Ya. Menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa. Patuh bukan pasal diancam. Patuh bukan pasal diugut. Tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat. Bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
0: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

0: وياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallah.

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Segar Sabah FM lebih menyegarkan kembali untuk edisi Rabu 8 Julai 2026.
3: Ya, Edwin dan juga Iklim masih lagi kasih kawan kamu untuk segar hari ini 6 hingga pukul 10 pagi selama ya. 4 jam. Dan semestinya dalam segar banyak perkongsian yang akan dikongsikan kepada anda.
2: Betul, minggu ini memang 5 hari Edwin lah, Iklim pun ada juga 5 hari
3: besok saya off.
2: Okay, besok maksudnya besok saya off. Saya satu orang.
3: Betul.
2: Apa? Yang penting kamu sentiasa bersama kami.
3: Yep.
2: Sambil juga kita bawakan perkembangan terkini perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.
3: Ya, betul. Kalau kita lihat sekarang ini Colombia menentang Switzerland kan.
2: Betul.
3: Sudah pun masa penuh 90 minit dan ada masa tambahan masih lagi 0-0. Sekarang ini masa tambahan sudah pun 91
2: minit 44
3: saat 44
2: saat
3: perpuluhan. Okey, dan mungkin ada apa ni, potensi untuk penalti juga ni kan.
2: Okey, ini cerita yang sekarang ni lah. Malam tadi pun
3: ni
2: ada juga cerita, nantilah kita kongsikan lepas ini.
3: Yang malam tadi kita raikan sebab ada satu tim dia. Jadi sabar.
2: Kita mulakan segar dengan lagu dari Haziq Rosbir, Nur Leila.
3: Sabah FM.
2: Bagus bah.

info cuaca hari ini. Baik, 6.10 minit pagi untuk hari ini. Kita kongsikan info cuaca 8 Julai 2026 bersamaan dengan hari Rabu. Jadi semestinya kita akan kongsikan pagi, petang dan juga malam. Kalau pagi, untuk di Tawau, Sandakan dan wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat. Manakala di pedalaman Pantai Barat dan Kudat, hujan di beberapa tempat. Dan kita kongsikan pula untuk cuaca di sebelah petang. Untuk sebelah petang, pedalaman dan Sandakan akan ribut petir di beberapa tempat. Di Pantai Barat, Tawau dan Kudat, hujan di beberapa tempat. Di wilayah Persekutuan Labuan, tiada hujan. Manakala cuaca malam pula, untuk di Tawau, ribut petir di kebanyakan tempat. Di pedalaman dan Sandakan, ribut petir di beberapa tempat. Pantai Barat dan Kudat, hujan di beberapa tempat. Manakala tiada hujan untuk wilayah Persekutuan Labuan. Okay, dapatkan aplikasi My Cuaca untuk dapat perkembangan dari semasa ke semasa untuk ramalan cuaca daripada Met Malaysia, atau anda boleh terus layari metmalaysia.gov.my. Terus sejalan segar sampai FM lebih menyegarkan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita bermula dengan kawasan di Jalan Pengelat Lokawi. Sekarang ini dilaporkan mulai perlahan menuju ke Meruntum dan sekarang ini saja mengambil masa 3 ke 5 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Manakala dari arah Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan mulai perlahan 8 ke 12 minit. Seterusnya di Jalan Pen Borneo menuju ke Bulatan Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 5 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Seterusnya Jalan

0: Jalan Pinambang Tambunan menuju ke Bulatan Pekan Dongongon juga dilaporkan sesak. 8 minit masa pemanduan diperlukan. Jalan Kolam Minintot terus menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan perlahan pada waktu ini, 7 ke 10 minit kelewatan berlaku. Di kawasan sekolah di Likas juga dilaporkan perlahan, khususnya dari arah Jalan Tuaran, dari arah Jalan Damai, dan sekarang ini saja waktu yang diambil untuk anda melalui kawasan tersebut lebih kurang 10 ke 15 minit. Di Jalan UMS, dari arah UMS menuju ke bulatan ataupun flyover Menara Kinabalu dilaporkan juga mulai perlahan, sekarang ini mengambil masa 7 ke 10 minit. Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan perlahan dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah, dan sekarang lebih kurang 10 minit masa pemanduan diperlukan. Di Jalan Tuaran berhampiran dengan Pekan Menggatal juga dilaporkan mulai perlahan, 5 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Di Tobobon juga dilaporkan perlahan mengalami kelewatan 8 minit masa pemanduan. Seterusnya di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan perlahan 15 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Berikutnya, ini di jalan dari Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan perlahan 13 ke 15 minit masa pemanduan. Okey, itu info trafik semasa. Sekiranya anda ada info terkini di kawasan yang anda lalui, boleh terus inform kami di WhatsApp 019-490-4848.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up? Baby, let's
2: go. Save number Sabah FM sekarang, 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Terima kasih bagi anda yang terus dengarkan Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Sekarang ini kalau anda saksikan perlawanan Switzerland menentang Colombia di siaran TV OK, nampaknya sampailah ke penamat ataupun masa yang terakhir 120 minit belum ada apa-apa jaringan yang berjadi lakukan oleh kedua-dua pasukan, dan kini sepakan penalti penentuan siapakah yang berjaya mara ke peringkat suku akhir. Tendangan dimulakan dengan pasukan Colombia. Okey, jadi adakah mereka berjaya untuk memecahkan kebuntuan tiada sebarang gol dan ditentukan melalui tendangan 5-5 ni? Ambo saksikan di TV OK sekarang ini. Sebab kalau ini bermakna kalau dua-dua pun tidak dapat menjaringkan sebarang gol sepanjang perlawanan 120 minit tadi, bermakna dua-dua pasukan ini kuat, hebat. Jadi inilah salah satu keunikan Piala Dunia ini. Banyak perlawanan yang kita dapat saksikan. Ada yang negara yang mempunyai kehebatan yang luar biasa, sama hebat. Ada juga yang hebatnya itu mungkin di segi yang lain pula dan sebagainya.
2: Betul. Okey, dan sekarang ini
1: tendangan
2: penalti lah ni kan.
1: Colombia, adakah
2: Colombia
1: gol yang pertama yang dijaringkan, okey?
2: Masuk Colombia terus ya. Okey, dan sampai-sampai kita menantikan dia punya keputusan ni kan. Kita mau kongsikan juga yang ini ni.
1: Kata motivasi untuk hari ini.
2: Ya, okey. Orang yang tahu cara bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Boleh menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Jadi kita bersyukur sejak lah kan. Baru kita dapat menikmati keindahan dunia dan juga kebahagiaan kita.
1: Betul. Bersyukur apa seadanya. Kadang-kadang kita bersyukur hanya perkara-perkara yang positif saja.
2: Betul.
1: Tapi jangan lupa kadang-kadang benda-benda yang negatif kadang-kadang berlaku, ada hikmah di sebaliknya. Sentiasalah kita bersyukur.
2: Betul.
1: Sebab kita berjaya melalui fasa-fasa negatif tu. Begitu kan. Okey, ini pula sepakan dari Switzerland untuk yang pertama, adakah gol ataupun tidak?
2: Goal.
1: Oh, gol juga. Goalkeeper Colombia berjaya untuk menangkasnya tapi terlepas, bolos juga. Jadi 1-1 untuk waktu ini. Kita nantikan bagaimana empat sepakan seterusnya selepas ini.
2: Kalau lihat daripada apa ni, dorang punya permainan tadi kan, sebenarnya dia punya pertahanan ni yang paling kuat adalah dia punya goalkeeper.
1: Betul.
2: Jadi campin betul yang sikit lagi masuk kan, tapi dia berjaya juga motivis dia.
1: Betul. Jadi ini adalah momen goalkeeper untuk bersinar. Memang dialah yang paling utama wataknya di sini.
2: Yeah.
1: Supaya setiap jaringan yang dilakukan ataupun sepakan itu tidaklah bolos di laman mereka. Begitu. Okey. Nantilah kita update dari masing-masing macam mana perkembangan terkini.
2: Yep.
1: Selepas ini juga ada cerita yang menarik ataupun info yang terkini dari luar negara. Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun
1: Malik.
0: Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan segar dari ladang keputusan Colombia menentang Switzerland. Tahniah Switzerland berjaya mara ke suku akhir. Kerana mereka berjaya melakukan 4 gol dalam tendangan penalti.
1: Ya, tendangan penalti lah. Itu yang membantu mereka. Tapi betul-betul sengit. Walaupun penalti
0: betul,
1: kan
0: sangat-sangat sengit. Tadi Colombia ada 2 gol yang mereka, 2 sepakan yang mereka tidak berjaya masukkan. Jadi ini bermakna Switzerland. Tanya Switzerland memang hebat.
1: Jadi Switzerland akan menentang
0: Argentina.
1: Argentina pada berapa hari bulan sudah tu?
0: Pada minggu hadapan rasanya. Okay, sebab perlawanan untuk suku akhir akan berehat sejap, akan bermula Jumaat ini.
1: Okey. Jadi kita nantikan untuk yang perlawanan seterusnya untuk quarter finals ini.
0: Betul, betul. Oh, Argentina akan menentang Switzerland pada Ahad nanti. Okay.
1: 12 Julai, 9 pagi.
0: Boleh tengok ni, boleh tengok. Okey, ada masa boleh tengok.
1: Okey, jadi itu perkembangan terkini untuk Piala Dunia yang baru sahaja menamatkan perlawanan. Dan kami akan bagi rangkuman lagi untuk perlawanan semalam, subuh-subuh tadi, sehinggalah untuk hari esok untuk dalam slot Kopi Bola Pagi. Kan?
0: Betul. Kopi Bola Pagi nanti 8.20 pagi macam tu. Kita akan kongsikan pada anda lah. Yep. Okay. Jadi selepas ini kita akan ikuti perkembangan. Banyak lagi cerita yang menarik. Sudah semestinya dalam utama 7 pagi langsung dari Pusat Berita Kuala Lumpur.
1: Iya. Dan juga selepas itu kami akan kongsikan banyak lagi info yang menarik.
0: Betul. Antaranya ada akhbar yang menarik untuk edisi hari ini. Lain terus ini dia Ragi Bujangan
1: Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Bermula di jalan tanpa Tuaran menuju ke perbulatan Hospital Tuaran dilaporkan masih lagi perlahan 10 minit masa pemanduan. Manakala di Tanpa Ruli juga dilaporkan ada kesesakan berlaku di kawasan tersebut 10 ke 12 minit. Seterusnya di Jalan Sulaman, ini di hadapan Intan Kampus Sabah ataupun selepas Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah juga dilaporkan perlahan 36 minit masa pemanduan. Di kawasan selepas persimpangan menuju ke Telipok juga dilaporkan perlahan pada waktu ini, 8 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala kesesakan dilaporkan berlaku di Jalan Tuaran Bypass, ini dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah, 25 minit kelewatan masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Laluan berikutnya di Jalan Tuaran dari Pekan Menggatal juga dilaporkan perlahan 8 ke 10 minit. Seterusnya kita mau kongsikan ini di Jalan Kionsom.

0: juga dilaporkan perlahan 5 minit masa pemanduan. Berikutnya, di jalan yang mengalami kesesakan pada waktu ini di kawasan Sekolah Dirikas turut berlaku kesesakan 7-10 minit. Begitu juga dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan masih lagi perlahan dan sekarang ini lebih kurang 5-7 minit. Seterusnya, laluan yang kita kongsikan, kesesakan berlaku di Jalan Kolam Minintot. Ini terus menuju ke Jalan Kolam. Sekarang ini 10-15 minit. Laluan berikutnya juga dilaporkan sesak dari arah Jalan Pintas Pinampang di kawasan flyover ataupun di kawasan persimpangan lampu isyarat 5 minit masa pemanduan. Begitu juga di Jalan Pinampang dilaporkan perlahan di kawasan flyover 3-5 minit. Jalan Pinampang Tambunan menuju ke bulatan Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 5 minit kelewatan. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke Dongongon juga mulai perlahan 3-5 minit. Kesesakan berlaku di Jalan Meruntum menuju ke KKIA. Ada kemalangan yang dilaporkan menyebabkan kesesakan di kawasan tersebut 20-25 minit kelewatan sedang berlaku. Seterusnya juga di Jalan Pengat Lokawi juga dilaporkan perlahan 10 minit masa pemanduan dan di Jalan Pen Borneo ada kemalangan yang dilaporkan dan di hadapan sedikit kawasan lampu isyarat ke Meruntum dilaporkan perlahan 6 minit masa pemanduan. Okey, jadi itu info semasa untuk trafik di kawasan sekitar pusat bandaraya dan juga kawasan yang berhampiran. Kalau ada kesesakan yang berlaku mungkin di sekitar pusat bandaraya lain seperti di Sandakan, Tawau, Kudat dan sebagainya, boleh terus kongsikan bersama kami di WhatsApp 019-490-4848.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heuric sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heuric gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heuric gamat.
1: Dapatkan Heuric gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heuric.
2: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Hai, saya Ziani Kiwon. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM

0: Pagi ni bersama Edwin dan juga Ikhlas sampailah 10 pagi segar sebab FM lebih menyegarkan.
1: Ya, okay, seperti biasa kita akan kongsikan apa yang menarik dalam akhbar untuk hari ini. Jadi kita mulakan untuk kejayaan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 bergantung kepada komitmen, keupayaan dan semangat kerja berpasukan seluruh perkhidmatan awam dalam melaksanakan agenda pembangunan negeri. Dan ini dikongsikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri iaitu Datuk Zainuddin Aman. Dan juga beliau berkata Pelan Hala 7 SMJ 2.0 ini berteraskan prinsip bahawa kejayaan sesebuah kerajaan tidak diukur berdasarkan dasar yang diumumkan, sebaliknya sejauh mana dasar itu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Okey, itu untuk komitmen penjawat awam penentu kejayaan SMJ 2.0. Okey, dan seterusnya ini pula mengenai
0: okey, program yang dianjurkan ataupun dilaksanakan oleh KUSKOP ataupun Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi terus memperkukuh ekosistem ekonomi luar bandar di Sabah menerusi kelulusan pembangunan 111 tapak tamu desa di Sabah. Menerusi kenyataan, KUSKOP memaklumkan inisiatif strategik di bawah program pembangunan premis tamu desa itu secara keseluruhan telah pun memanfaatkan 6,203 peniaga di Sabah dan Sarawak sejak dilaksanakan pada tahun 2024. Dan komitmen itu dizahirkan menerusi Majlis Perasmian Tamu Desa Kampung Daingin di Ulu Kimanis yang dilaksanakan ataupun dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin. Tamu desa bukan sekadar hub aktiviti ekonomi, malah berperanan sebagai platform memelihara warisan budaya masyarakat tempatan melalui pemasaran produk domestik di bawah satu bumbung.
1: Okey. Dan seterusnya ini pula mengenai Kulu berpotensi muncul sebagai hub utama pengeluaran padi bukit di Sabah sekaligus menjadi pemangkin kepada pembangunan agro pelancongan dan pelancongan berasaskan komuniti di kawasan itu. Dan juga turut dikongsikan bahawa potensi itu mampu direalisasikan menerusi sokongan serta bimbingan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah MAFI dalam membangunkan tanaman padi bukit secara lebih sistematik dan berdaya saing. Dan turut dikongsikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kulu Dato' Joniston Bang Kuai, katanya dengan sokongan dan bimbingan MAFI, Kulu mampu menjadi antara kawasan utama pengeluaran padi bukit di Sabah sekaligus membuka peluang baharu dalam sektor agro pelancongan dan pelancongan berasaskan komuniti.
0: Okey, dan akhir sekali ini di Ranau, seramai 34 pengusaha pertanian di Ranau menerima pensijilan MyGAP, skim pensijilan amalan pertanian baik Malaysia, dan juga My Organic, skim pensijilan organik Malaysia. Timbalan Ketua Menteri 1 Dato' Sri Dr. Joachim Gunsalam menyatakan pengusaha pertanian dan pengguna kini semakin peka terhadap aspek kualiti, keselamatan serta kesegaran makanan yang dihasilkan dan dinikmati setiap hari. Jadi di sinilah letaknya peranan penting program pensijilan MyGAP dan juga My Organic yang diperkenalkan oleh Jabatan Pertanian Sabah sejak tahun 2002. Dan difahamkan pensijilan MyGAP menitikberatkan amalan pertanian yang baik, meningkatkan hasil pengeluaran mesra alam dan menjaga kebajikan pekerja selain memastikan hasil tanaman selamat dimakan, bersih serta berkualiti.
1: Pengusaha pertanian Ranau terima pensijilan, tahniah. Okey, dan itu yang menarik kita dapat kongsikan untuk pagi hari ini.
0: Betul.
1: Dalam akhbar.
0: Anda yang sedang memandu dalam kenderaan tu kan, kejap lagi kita mau kongsikan. Ada tu kereta yang cepat betul berhabuk kan?
1: Ya, itu yang pelik betul tu.
0: Saya pun sama juga, baru cuci 1-2 hari ada sudah habuk. Apa masalah ni?
1: Sebenarnya ada masalah dia, jadi sebentar lagi kita akan kongsikan.
0: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heuric sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heuric gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heuric gamat.
1: Dapatkan Heuric gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heuric.
2: Stop

0: Terima kasih kamu yang terus dengar bersama Edwin dan juga Ikhle pagi ini. Yep. 8 Julai 2026. Itulah cerita pasal kereta berhabuk tadi tu kan Ikhle.
1: Ya.
0: Mungkin ada yang cari punca kenapa cepat betul lah kereta siap berhabuk di dalam kereta tu lah terutamanya.
1: Dan juga macam mana untuk mau kekalkan kebersihan dia. Kan kadang-kadang kalau kita baru saja cuci, sudah berhabuk. Sebenarnya salah satu punca dia adalah kita menggunakan tisu kering ataupun kain buruk. Jadi disarankan untuk kita menggunakan kain microfiber.
0: Untuk kasih bersih-bersih itulah. Kasih lap-lap semua itu. Sebab kalau kain jenis microfiber ni, ia mampu merangkap habuk dengan lebih baik tanpa mencalarkan permukaan plastik kereta.
1: Ya, dan untuk kesan lebih lama pula kan, mungkin kita boleh semburkan pelindung dalaman, iaitu interior protectant. Yang mempunyai fungsi antistatik, maksudnya ingatkan protection. Okay, untuk menghalang habuk daripada cepat hinggap. Mana satu tu?
0: Ada juga. Itu pula fungsinya tu .
1: Selalu ada kan?
0: Ada tu di kedai-kedai aksesori kereta ataupun mana-mana kedai tools kan ada jual tu. Okay. Itu pula fungsinya antistatik tu supaya tu habuk dia dia tidak senang hinggap di situ lah dia terus.
1: Dia terus slip begitulah kan.
0: Limpas gitu je. Mau carilah lepas ni.
1: Apa nama dia? Interior?
0: Interior protectant gitulah.
1: Itulah. Okay.
0: Macam macam sejenis minyak gitulah kali ya.
1: Sebab selalunya lepas kita lap-lap begitu pun dia masih lagi melekat di situ sebab tu habuk-habuk dari tu kain kan.
0: Okey, okay, yang seterusnya kapet kereta pun kena tengok-tengok juga dan cara bersihnya pun ada teknik yang betul. Sebagian besar kotoran dan debu dalam kenderaan sebenarnya dibawa masuk secara tidak sedar melalui tapak kasut kita.
1: Betul.
0: Okay.
1: Sebab dia dibawa dari luar.
0: Betul. Jadi kapet jenis fabric ataupun coil mat ni memang bagus untuk menyembunyikan pasir, tetapi juga dia merupakan sarang terbaik untuk menyimpan debu halus.
1: Ya.
0: Jadi bukan kalau kapit kereta tuan kalau kita cuci kan, kita kasih bersih, kita kasih ketuk-ketukan, kibar-kibar dia tu kan. Jangan sekadar kibar ataupun ketuk kapit, tetapi amalkan langkah-langkah berikut sekurang-kurangnya 2 minggu sekali. Yang pertama, keluarkan semua kapit dari dalam kereta, tepuk di kawasan luar yang terbuka sehingga semua debu tebal keluar. Lepas tu kalau ada vacuum yang kecil tu, vacuum mini tu, bolehlah guna untuk menyedut zarah halus yang tertinggal di lantai asas kereta.
1: Apalagi kalau kena kapet yang macam kain tu kan.
0: Itu memang perlu rajin lah vacuum.
1: Okey, satu lagi kan yang mungkin kita tidak begitu ambil tahu, ini untuk yang tabiat menggunakan mod recirculation. Kenapa macam saya tak pandai English ni hari ni ya? Ada apa satu tanda tu kan yang macam anak panak pusing tu. Dalam kereta tu kan ada satu button yang satu butang yang mana dia punya button tu kan ada tanda pusingan macam
0: simbol kereta dengan anak panah berpusing di dalam.
1: Okey, kalau tidak tekan itu maksudnya kalau dia punya lampu tidak menyala maksudnya habuk dari di luar tu akan masuk. Jadi sebab diambil udara dari luar kan. Kalau mau pasang aircon kena tekan tu juga. Itu untuk itu kita gunakan untuk jalan jauh. Setahu saya kalau kita jalan jauh ataupun masa macam yang stay lama di kereta kan, itu baru kita off supaya udara dari luar pun masuk. Iya, tapi kalau dia tidak on masa kita macam jalan biasa begitu kan, habuk-habuk dari luar akan ikut masuk di aircon lah.
0: Lepas tu tingkap tu pun kadang kita buka untuk pengudaraan kan. Tetapi jangan dibuka terlalu lama sebab kalau kita buka tingkap tu kan, contohnya kalau bayar tol kah ataupun mungkin drive thru semua tu kan, kita buka lama, apalagi kalau melibatkan kawasan yang kita limpas tu ada pembinaan jalan raya yang sibuk, situ habuk boleh masuk.
1: Terus-terus dia masuk.
0: Betul.
1: Melekat pula tu.
0: Okey.
1: Cushion
0: pun pilih ada faktor juga.
1: Ya.
0: Tempat duduk.
1: Cushion dia ni kalau jenis fabric yang bertindak seperti span gergasi yang menyerap pelbagai jenis kotoran tu macam seperti peluh, sel kulit mati dan debu dari luar. Dia mau merangkap lah batu kan. Itu antara faktor dia juga tu.
0: Okey. Jadi disarankan kalau sekarang ini kereta kebanyakannya memang sudah guna leather seat lah. Mm-mm. Ataupun kulit sintetik ataupun kulit sepenuhnya.
1: Senang mau dibersihkan.
0: Kalau ada air tumpah pun dia kalis air lah, boleh dilap gitu sih kan.
1: Iya betul. Kalau terakhir sekali.
0: Akhir sekali kalau ada belanja ataupun duit lebih sikit, bolehlah beli penapis udara mini ataupun car air purifier.
1: Iya.
0: Yang guna USB tu kan.
1: Iya.
0: Sebab dia boleh tapis habuk di udara dalam kenderaan dan juga boleh purify apa tu boleh
1: dia kasih tapis tu habuk yang halus-halus tu lah
0: dan bersihkan udara lah
1: dia
0: gitulah.
1: Kasih keluar udara yang bagus pula
0: sebab dia ada filter kan.
1: Ya betul.
0: Okay, itu antara langkah yang boleh anda ambil lah ataupun amalkan untuk memastikan keadaan ke dalam kenderaan tu tidaklah terlalu berhabuk dengan
1: betul.
0: Cepat.
1: Dan juga untuk yang tertanya-tanya kenapa baru saya cuci berhabuk sudah. Apalagi kalau ada budak kecil kan.
0: Itu biasa lah itu. Bukan habuk saja, sisa-sisa makanan, sampah sarap pun ada.
1: Itu normal itu. Jadi kita kasih positif saja diri kita kalau ada budak-budak tu kan memang kena sentiasa bersihkan
0: betul.
1: Kereta kan.
0: Okay. Jadi semoga menjadi amalan yang baik untuk sentiasa kenderaan dalam keadaan yang terbaik, bersih sentiasa. Kilat saja orang bilang.
1: Kilat.
0: Kereta baru saja.
1: Masuk saja macam kereta baru.
0: Okay, selepas ini utama 8 pagi kita akan bawakan dari pusat berita Radio Kuala Lumpur.
1: Dari Sabah FM.
0: Tapi dari Sabah FM bersama dengan penyampai kita Wahida Abdullah sejak nanti dan tumpuan berita 8 pagi ni Kleh.
1: Okey, ini pagi ini kaji semula syarat bodi diesel bantu pengusaha muda sektor pertanian. Dan peranan Sinic di perkasa percepat pembangunan usahawan tempatan yang disunting oleh Mulih Gebong.
0: Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ni. Kaji semula syarat budi diesel bantu pengusaha muda sektor pertanian. Peranan Sinek di Perkasa percepat pembangunan usahawan tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Isu kelayakan pengusaha pertanian muda di negeri ini mendapatkan subsidi budi diesel akan dibawa kepada Kerajaan Persekutuan bagi mencari penyelesaian terhadap kekangan yang dihadapi golongan berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, isu itu membabitkan ramai pengusaha muda dalam sektor pertanian, penternakan dan industri makanan yang menggunakan kenderaan bagi menjalankan aktiviti harian. Namun, tidak layak memohon subsidi kerana hak milik kenderaan belum didaftarkan atas nama sendiri.
1: Kebanyakan mereka ini adalah juga membeli kenderaan berdasarkan kepada sambung pinjaman.